0: Maka tentu ini kewajiban dari penyidik ya, penyidik di Kejaksaan Agung ya, untuk menelusuri, silakan saja ditelusuri, kan mereka punya kewenangan.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio. Masih bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 7 pagi. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu Sobat Kei sampai jam 12 siang nanti. Kali ini ada informasi mengenai kunjungan Wakil Menteri Kesehatan Bunyamin Paulus Oktavianus ini Sobat Kei mengatakan bahwasanya saat ini Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak. Kondisi tersebut menurutnya menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani agar tidak menghambat upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Karena itu Kementerian Kesehatan menerapkan langkah luar biasa melalui pemeriksaan aktif menggunakan layanan ronsen atau X-ray di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Jember, Sobat Kei. Dan pemeriksaan dilakukan di 228 lokasi untuk menemukan warga yang diduga terinfeksi TBC sedini mungkin. Warga yang terkonfirmasi sakit akan segera menjalani pengobatan, sementara mereka yang belum menunjukkan gejala tetapi beresiko tinggi tertular akan diberikan terapi pencegahan. Menurut Bunyamin, ini bakteri TBC dapat menetap di dalam tubuh selama 1 hingga 2 tahun sebelum menimbulkan gejala, Sobat Kei. Dengan pemberian obat pencegahan, bakteri dapat dimatikan sehingga rantai penularan dapat diputus lebih cepat. Melalui strategi deteksi aktif dan pengobatan pencegahan tersebut, Sobat Kei, pemerintah berharap angka penularan TBC di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember, dapat ditekan secara signifikan.

0: 102.9. Satu lagu dari Krisdayanti Sobat K dengan Merasa Cinta, lagu terbaru yang mana sudah lama tidak mengeluarkan single ya, Krisdayanti Sobat K. Dan kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu informasi dari Newsroom bersama Eri Ali Davi dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri, ada informasi apa hari ini?
2: Ada dua informasi yang akan saya sampaikan, yakni proyeksi pendapatan APBD Jember yang naik pada tahun ini.
0: Baik.
2: Lalu? Juga ada berita dari Badan Gizi Nasional, dari Kepala BGN yang baru, Sudaryono, yang memecat 260 pegawai BGN yang melanggar aturan.
0: Baik, silakan informasinya.
2: Proyeksi pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Jember tahun 2027 diperkirakan meningkat sekitar 202 miliar rupiah dibandingkan target APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim usai rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Jember di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember pada Senin 27 Juli 2026. Halim mengatakan, hasil pembahasan banggar dan TAPD menunjukkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 mencapai Rp4,521 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp4,318 triliun rupiah atau bertambah sekitar 202,2 miliar rupiah. Berdasarkan dokumen kebijakan umum anggaran atau KUA 2027, pendapatan asli daerah diproyeksikan mencapai Rp1,294 triliun rupiah. Menurut Halim, peningkatan proyeksi pendapatan tersebut menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, memecat 261 pegawai non-ASN di BGN. Dia mengatakan pemberhentian dilakukan karena 261 orang tersebut melakukan pelanggaran. Sudaryono mengatakan dalam konferensi pers di kantor BGN di Jakarta Pusat pada Senin 27 Juli 2026 bahwa pegawai yang diberhentikan terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Sudaryono menjelaskan mayoritas dari mereka diberhentikan karena dugaan pelanggaran disiplin dan aturan lainnya. Sudaryono mengaku sedang memproses sanksi terhadap ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di BGN yang melakukan pelanggaran berat. Dia mengatakan ada 39 pegawai yang diberikan sanksi karena melakukan pelanggaran disiplin ringan. Sudaryono juga menegaskan tiga fokus utama dirinya. Pertama, pemberantasan korupsi di internal BGN. Kedua, menjamin program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran. Sedangkan fokus ketiga ialah transparansi dan pelibatan publik dalam pengawasan program. Dia mengajak publik untuk mendukung perbaikan tata kelola BGN.
0: Ini sepertinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Sudaryono ini adalah bentuk nyata Sobat Ki, karena di kepala sebelumnya ini tidak ada gebrakan-gebrakan seperti ini. Dan menjadi pertanyaan bahwasanya ketika sebanyak itu yang diberhentikan nantinya. Betul. Dan apalagi ada juga SPPG yang diberhentikan secara permanen. Bagaimana status perizinan, lalu tempat lokasinya SPPG-nya itu akan dijadikan seperti apa? Nantinya Sobat K, kita bakal telusuri lebih dalam mengenai informasi ini, karena ini merupakan bisa dikatakan angin segar bagi para masyarakat. Betul. Mempertanyakan bagaimana status dari BGN setelah mengganti dari Ibu Nani ke Sudaryono, yang mana beliau merupakan sebelumnya Wakil Menteri Pertanian ya, Eri ya. Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasi. Nanti kita bakal update lagi informasi di Newsroom Sobat K. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi terkini mengenai kondisi jalan rusak ataupun pelayanan publik di sekitar kamu, bisa share juga di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oginila. Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan pesisir selatan Banyuwangi kembali diperkuat melalui kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ratusan warga di sekitar Detasemen TNI AU Rajekwesi, Desa Sarongan Pesanggaran, memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam rangka Hari Bakti ke-79 TNI AU. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pengobatan gratis, tetapi juga layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, rekam jantung atau EKG, kesehatan gigi, hingga pemeriksaan mata.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komisi 3 DPRD Situbondo mendorong pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi guna mencegah konflik pembagian air saat musim kemarau. Regulasi inisiatif ini dirancang untuk menjamin distribusi air yang adil, memperkuat konservasi sumber daya air, serta menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin bilang, regulasi ini tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan harus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Selain itu, DPRD menginginkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pembagian air yang jelas dan berjenjang mulai dari tingkat petani, lembagaan pengelola, hingga pemerintah daerah agar perselisihan dapat diselesaikan secara cepat dan adil.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rohman mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu untuk memperkuat kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan publik. Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Batu Sae. Dalam arahannya, Nur Rohman mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Batu yang berhasil meraih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Nur Rohman berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta fokus pada pencapaian target program prioritas, mempercepat penyusunan perubahan APBD 2026 dan APBD 2027, serta memperkuat kolaborasi agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai londo ireng menimbulkan kontroversi, salah satunya datang dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Solo. Ketua AJI Solo, Ika Yuniati menyampaikan, pernyataan kontraproduktif tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin kemerdekaan pers. AJI Solo mendukung sikap AJI Indonesia yang mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tidak hanya memecat sebanyak 261 pegawai non-ASN Sobat K, Sudaryono Kepala BGN juga tengah proses sanksi tegas bagi ASN dan juga pegawai pemerintah. Dengan perjanjian kerja atau P3K, terdapat 9 pegawai yang melakukan pelanggaran berat dan terancam dipecat. Sementara itu, 39 pegawai lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran ringan akan dijatuhi sanksi berupa mutasi, demosi, maupun peringatan administrasi, Sobat K. Dan beberapa hal yang dilakukan oleh Sudaryono selaku Menteri, maksud kami selaku Kepala BGN yang baru ini, Sobat K, yakni menutup secara permanen sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah, Sobat K. Ini terdapat dan tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Madura, serta beberapa wilayah lainnya, Sobat K. Karena menurutnya ini betul-betul adalah suspensi karena pelanggaran, Sobat K, ditutup secara permanen dan tidak dibayar. Dan selain penutupan fasilitas dapur juga, tadi juga disampaikan oleh Sobat Eri bahwasanya ada sejumlah pegawai yang dinonaktifkan, Sobat K, ada bagian non-ASN dan juga beberapa ASN yang diberhentikan karena ada beberapa pelanggaran, Sobat K. Kira-kira langkah apa yang akan dilanjutkan oleh Sudaryono selaku Ketua BGN yang baru ini, Sobat K? Apakah terus memberikan gebrakan-gebrakan baru ataupun bagaimana nantinya? Silakan kirimkan komentar kamu, Sobat K, di 08113781020.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Tornado dahsyat menerjang kawasan Wisconsin, Amerika Serikat pada hari Senin waktu setempat. Akibat tornado, puluhan rumah dilaporkan hancur, pohon-pohon tumbang, dan ribuan warga kini harus bertahan tanpa aliran listrik. Melalui pantauan radar, Badan Layanan Cuaca Nasional mengonfirmasi tornado menerjang kawasan Winnebago County, sekitar 145 km barat laut di Milwaukee. Dalam rekaman video memperlihatkan puing logam dan serpihan kayu berserakan di jalan raya. Badan Layanan Cuaca mencatat tornado sempat melintas di atas Danau Winnebago menuju Fondue Lake County sekitar pukul 12:25 siang. Laporan kerusakan pun terus mengalir dari wilayah Outagamie hingga Winnebago. Badan Layanan Cuaca Nasional menghimbau warga untuk tetap waspada mengingat potensi badai susulan yang dapat membawa angin kencang melebihi 97 km per jam, hujan es, serta ancaman munculnya tornado singkat di beberapa titik terisolasi.

0: Pemirsa, tentara Israel mengklaim telah merusak jaringan terowongan Hamas di jalur Gaza. Operasi pembongkaran jaringan bawah tanah ini dilakukan di sebelah timur kawasan yang disebut Garis Kuning di Gaza Utara. Pemirsa, rekaman udara yang menampilkan serangan serta kondisi lorong bawah tanah di wilayah Gaza Utara. Pihak IDF menyatakan mereka telah berhasil menghancurkan terowongan milik Hamas yang membentang sepanjang ratusan meter. Penghancuran terowongan ini dilakukan oleh pasukan Brigade Gaza Utara bersama unit teknik tempur elit Yahalom di bawah komando divisi ke-99. Operasi tersebut berlangsung di sebelah timur kawasan yang dikenal sebagai Garis Kuning. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya mengklaim bahwa militer telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di wilayah Gaza yang saat ini berada di bawah kendali IDF. Demikian informasi dalam Headline News dan selamat pagi Indonesia. Kami lanjutkan dengan informasi BGN menutup 833 dapur SPPG karena diduga melakukan berbagai pelanggaran. Sesaat lagi. Good morning.
1: Sound of Knowledge.
2: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
3: Masih di Key Perspektif di 102,9 FM Key Radio dan masih juga Anda mendengarkan berbagai informasi seputar Jabar dan sekitarnya Sobat G. Dan kalau melihat perkiraan cuaca di pagi hari ini, kalau melihat dari situs BMKG Sobat G, bahwasanya untuk di kawasan Jember dan sekitarnya ini untuk potensi cuaca hari ini cerah Sobat G. Dan tidak hanya di Kabupaten Jember saja, namun di sejumlah kota seperti halnya di Bondowoso, Pacitan, Kota Malang, dan Batu, Sumenep, ini diperkirakan untuk hari ini akan turun hujan Sobat G, hujan ringan. Namun kalau untuk di Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, Kota Kediri, dan juga Blitar, ini cuacanya cerah berawan Sobat G. Dan untuk di Kabupaten Jember dan sekitarnya ini untuk cuaca hari ini terpantau cerah Sobat G. Di sejumlah wilayah juga saat ini kondisi suhu juga berkisar di antara 21 hingga 25 derajat Celcius. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca juga di sekitar kamu, silakan kirimkan di nomor subcenter Key Radio 0811 378 1029. Tidak hanya itu, kamu juga bisa keluhkan bagaimana kondisi jalan saat ini karena beberapa ruas jalan seperti yang saya lintasi tadi Sobat G di kawasan sebelum Tawangalun ya Sobat G, itu banyak sekali jalan berlubang dan juga jalan bergelombang. Nanti kita bakal laporkan juga ke dinas terkait Sobat G di nomor subcenter Key Radio. Sekali lagi silakan laporkan 0811 378 1029.

0: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio Sobat K. Ada informasi dari Sobat Yuke, yang mana ada bentor kesenggol motor di Jalan Ahmad Yani ya. Ini karena pengemudi bentor sudah sepuh Sobat K ya. Ini mungkin bisa ditertibkan oleh Dinas Perhubungan ataupun beberapa dari petugas terkait. Terima kasih banyak atas informasinya, karena keberadaan bentor ini kalau di Kabupaten Jember sudah cukup banyak sekali ya Sobat Eri. Tidak hanya di kawasan Jember Kota, tapi di perdesaan ini cukup banyak sekali. Ini harus segera ditertibkan pastinya. Kembali saja kamu untuk mendengarkan dua informasi dari Newsroom. Ada informasi apa aja Sobat Eri?
1: Ada dua informasi yang akan saya sampaikan. Informasi yang pertama mengenai Kepala BGN yang mewanti-wanti para kepala SPPG.
0: Ya.
1: Kemudian juga ada bos baru dari Bank Indonesia yang meminta pasar untuk tidak panik setelah Perry Warjio mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia.
0: Ya, ini informasi yang cukup menarik Sobat K. Selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengeluarkan sejumlah peringatan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ancaman pemecatan dan penutupan SPPG akan diberikan bagi mereka yang melanggar. Arahan dari Sudaryono itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat pada Senin 27 Juli 2026. Sudaryono juga mengatakan ratusan pegawai non-ASN di BGN telah diberhentikan. Dia juga melarang dapur SPPG memasak MBG menggunakan barang-barang subsidi. Sudaryono meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program MBG. Jika ditemukan ada dapur yang menggunakan barang subsidi, dia tidak segan-segan untuk memberikan sanksi hingga penutupan dapur SPPG. Selain barang subsidi, Sudaryono juga menekankan peran program MBG sebagai stabilisator harga di tingkat bawah. Dia mencontohkan, apabila harga telur di tingkat peternak jatuh, pengelola dapur MBG tetap diinstruksikan membeli dengan harga acuan pemerintah atau HAP. Sudaryono juga memberikan peringatan kepada kepala SPPG bahwa ia tidak akan menoleransi adanya praktik pungutan liar atau meminta fee kepada mitra dan yayasan. Sudaryono menjelaskan bahwa kepala SPPG merupakan bagian dari abdi negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dia mengingatkan segala bentuk permintaan tambahan penghasilan di luar ketentuan masuk dalam kategori praktik pidana. Beralih ke informasi selanjutnya, penjabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, meminta pelaku pasar tidak panik menyusul pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia memastikan arah kebijakan Bank Sentral tidak berubah, termasuk komitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar. Dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 27 Juli 2026, Destri mengatakan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi fokus utama Bank Indonesia. Karena itu, Bank Sentral akan terus berada di pasar melalui berbagai instrumen intervensi untuk menjaga pergerakan rupiah. Selain menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui instrumen makroprudensial. Destri mengatakan, insentif untuk mendorong arus masuk modal asing juga tetap dipertahankan, termasuk melalui penurunan biaya lindung nilai. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya, masih seputar mengenai BGN Sobat, yang mana memang Sudaryono ini selaku kepala BGN yang baru ini menutup sebanyak sekitar 800 SPPG Sobat, dan memang ini sebuah gebrakan yang cukup dibuat masyarakat semakin bertanya-tanya apakah akan ada gebrakan lagi, dan tidak hanya penutupan SPPG Sobat K, namun juga pemecatan sejumlah karyawan baik itu ASN dan juga non-ASN. Nanti kita bakal memberikan informasi lagi Sobat K di Newsroom dengan Sobat Eri, dan juga silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan beberapa informasi di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sound of Knowledge.
1: Bukan hanya membekukan ratusan dapur MBG sobat, Kiai Sudaryono juga menjelaskan skema dan mekanisme penutupan dapur kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa BKN hanya akan memberikan sanksi permanen kepada dapur yang tidak mampu memenuhi persyaratan meski telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Karena dapur SPBG yang disuspend permanen ini bukan seperti yang sebelumnya Sobat K. Kalau yang seperti sebelumnya itu disuspend tapi masih tetap dibayar. Namun kalau sekarang Sobat K disuspend tetapi tidak dibayar Sobat K. Dan ini betul-betul suspend karena pelanggaran ya Sobat K. Dan memang ada sebanyak sekitar 800 SPG yang ditutup oleh Sudaryono selaku kepala bagian yang baru. Dan memang 800 lebih unit SPBG ini meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan juga Papua Sobat K. Dan memang salah satu karena ditemukan pelanggaran berat berkaitan dengan higienitas dan juga kualitas makanan yang diproduksi.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Posisi Gubernur Bank Indonesia digantikan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti. Destri Damayanti ditetapkan sebagai Gubernur BI sementara. Ia meminta pelaku pasar tidak panik atas pergantian Gubernur Bank Indonesia. Lantas bagaimana respons bursa pada pembukaan hari ini? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV Insan Suwardi. Insan, selamat pagi. Jadi bagaimana dampak pergantian pejabat Bank Indonesia terhadap IHSG pagi ini?
1: Ya, selamat pagi Valen dan juga pemirsa, terkait bagaimana dampak atas pergantian dari kursi pimpinan Gubernur Bank Indonesia dari Perry Warjio yang mengundurkan diri kemarin dan langsung digantikan oleh pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti. Pasar kemarin juga memberikan respon terkait yang mana kita pantau hari Senin kemarin 27 Juli pasar ditutup terkoreksi. Valen, dari sejumlah pengamat juga memprediksi bahwa pasar hari ini akan bergerak cukup volatile atau cukup volatif, namun juga kecenderungan masih akan melanjutkan pelemahan pada Senin lalu. Dari monitor di belakang saya, kita akan lihat bagaimana pergerakan ataupun volatilitas pasar pada pembukaan sesi pertama, tepat 1 menit setelah dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat kemarin, Valen, yang mana untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ditutup terkoreksi pada pagi hari ini di hari Selasa, 28 Juli 2026 pukul 9 lebih 1 waktu Indonesia Barat. Saat ini indeks harga saham gabungan langsung dibuka menguat tipis 0,05% ataupun penguatannya sekitar 1 hingga 3 basis poin dengan catatan nilai transaksi sekitar 392 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat tadi beberapa kali pasar memang cenderung bergerak volatile ya. Artinya pasar saat ini masih akan cenderung bergerak sideways ataupun mendatar melihat bagaimana sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan pasar pada panjang hari ini. Valen, kalau kita lihat dari 11 sektor yang berada di pasar modal saat ini pada pembukaan sesi pertama, yang mana kami pantau dari 11 sektor saham yang terbagi di pasar modal Indonesia, ada sekitar 4 sektor yang saat ini mengalami pelemahan, sedangkan 7 sektor sisanya ini cenderung mengalami penguatan. Nah, kalau kita lihat dan saya sampaikan kembali bahwa pasar memang akan cenderung pada pagi hari ini hingga sepanjang hari ini, para analis memprediksi akan bergerak cukup fluktuatif melihat sejumlah sentimen. Mulai dari pergantian kursi Gubernur Bank Indonesia, lalu ada juga ketegangan yang berada di kawasan Timur Tengah. Kemarin kalau kita lihat dari Amerika Serikat juga membuka potensi upaya renegosiasi yang menjadi salah satu harapan terkait meredanya eskalasi geopolitik yang berada di kawasan Timur Tengah yang memicu terjadinya uncertainty ekonomi global. Selain itu juga dari pasar, khususnya dari Bank Sentral Amerika Serikat yang akan kita nantikan lewat rapat Federal Meeting yang akan kembali menentukan arah suku bunga acuan. Dari konsensus yang beredar, mereka memprediksi bahwa The Fed akan kembali mempertahankan suku bunga acuan mereka. Artinya kalau kita lihat kondisi suku bunga yang tinggi dalam jangka waktu yang lama atau higher for longer menjadi salah satu ekspektasi pasar yang akan ikut mempengaruhi pergerakan saham bursa global, termasuk akan berpotensi ikut menggerakkan pasar modal Indonesia. Dari pengamat Nafa Aji Gusta, Mira Aset Sekuritas juga memprediksi bahwa kalau kita lihat dari sentimen di dalam negeri atau sisi domestik yang mencerna terkait dengan perilaku pasar yang terus adanya pembersihan dari high shareholding concentration atau saham-saham HSC yang menjadi salah satu indikator penggerak dari pasar modal pada hari ini. Kalau kita lihat juga dari pergerakan nilai tukar rupiah, Valen, saat ini kalau kita pantau kemarin di hari Senin, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini ditutup di angka 18.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Kami pantau pada pembukaan hari ini, artinya rupiah juga masih turut mengalami pelemahan, yang mana kita pantau rupiah melemah 0,41% yang berada di level 18.074 terhadap dolar Amerika Serikat. Dari pengamat juga menyebutkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah ini tak lepas dari bagaimana pengaruhnya jangka pendek atas pergantian kursi Gubernur Bank Indonesia yang saat ini dipegang oleh pejabat Gubernur Sementara Destri Damayanti yang juga memberikan respon ataupun juga memberikan arahan kepada investor untuk tidak khawatir dan juga tidak terlalu memberikan spekulasi berlebih, yang mana mereka akan terus melakukan kebijakan serta meneruskan sejumlah strategi operasi moneter yang sudah ada, sehingga pasar juga tidak perlu memberikan ekspektasi ataupun juga sentimen tersendiri atas bagaimana stabilitas dan juga kebijakan moneter ke depan. Untuk sementara demikian, Valen.
0: Baik, Insan Suwardi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda pagi ini. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda. Ini soal skuad Garuda Asuhan John Herdman yang mampu menampilkan permainan impresif dan menyerang penuh hingga menang telak atas Kamboja 5-1. Ulasannya
2: K-Perspektif. membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio, Sobat Gay. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Radio. Untuk kamu juga yang mendengarkan melalui streaming di kastripradiojumar.com, Sobat Gay. Berikut pertandingan semalam, Sobat Gay. Indonesia melawan Kamboja yang berhasil membantai Kamboja dengan skor 5-1. Dan juga debut pertama dari Mitchell Bakker, Sobat K, dengan hat-tricknya berhasil membawa Indonesia dengan unggul 3 poin, Sobat K, untuk klasemen sementara di nomor 3 dan nomor 1, yakni Singapura, Sobat K. Dan nanti Indonesia akan melawan Timor Leste, Sobat K. Ini kita tunggu saja hasil pertandingannya. Dan semalam berhasil menaklukkan Kamboja dengan skor 5-1, Sobat K. Namun ada satu kecewaan dari pelatih kita, John Hartman. Ini bahwasanya meskipun sudah menang dengan skor 5-1, Sobat K, bukan soalnya tapi kerja keras yang ditunjukkan pemain, Sobat K. Karena pada dasarnya dari pelatih sendiri, John Hartman harusnya tidak bisa kebobolan, Sobat K. Namun akibat kelengahan dari para pemain belakangnya juga, Nadio, Sobat K, akhirnya bisa berhasil dipecah gol oleh Kamboja dengan skor 1 waktu itu, Sobat K. Dan memang satunya gol dari Kamboja ini pertanda ini menjadi catatan tersendiri dari pelatih kita, John Hopman. Dan juga gol tersebut tercipta dari tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh Nadio Arga Winata. Dan setelah laga melawan Kamboja, Indonesia akan melakoni laga tandang ini melawan Timor Leste, Sobat K, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa mempertahankan permainan yang cukup impresif, Sobat K, dan bisa menangkan Piala AFF di tahun 2026.

0: Ini kalau cuaca melihat saat ini sudah mulai terlihat agak mendung ya Sobat Eri. Tadi kan sempat cerah tuh. Cerah. Kalau sekarang mendung, waduh, jangan sampai kita terbawa suasana Sobat. Oke, jadi yang ngantuk ya. Jangan lupa seduh dulu satu gelas kopi untuk memberikan semangat energi di pagi hari ini ya Sobat Eri. Mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran dalam pekerjaan hari ini Sobat. Oke, kembali masih membahas seputar mengenai gebrakan baru dari Kepala BKN Sobat Sudaryono yang bahwasannya masih kurang lebih 5 hari ya setelah dilantik. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh BKN Sobat K. Memang salah satunya yakni pemberhentian pegawai non-ASN dan juga sanksi bagi ASN. Dan tidak hanya itu, ini juga ada menutup sebanyak 800 dapur MBG ya Sobat Eri. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono mengakui terdapat sejumlah mitra bermasalah yang diduga menyangkut persoalan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam konferensi pers di kantor BGN di Jakarta Pusat pada Senin 27 Juli 2026, Sudaryono mengatakan bahwa untuk memastikan tata kelola berjalan baik, BGN menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengecek mitra dan yayasan yang bermasalah. Sudaryono menegaskan, BGN akan mengikuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh aparat nantinya. Menurut Sudaryono, MBG bukan hanya sekedar memberi makanan, tetapi juga menyangkut keamanan, menyangkut kesehatan, dan menyangkut nyawa banyak orang. Terlepas dari adanya mitra yang kurang baik, ex-wakil menteri pertanian tersebut tetap memberi apresiasi bagi mereka yang tetap berintegritas. Kata Sudaryono, banyak pula mitra yang rela membakar modal pribadi untuk membangun infrastruktur dapur demi menyukseskan program makan bergizi gratis. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan sebanyak 833 dapur makan bergizi gratis atau MBG dihentikan operasional secara permanen pada Senin 27 Juli 2026. Dapur MBG yang diberhentikan permanen tersebar di sejumlah wilayah. Sebanyak 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua. Sudaryono memastikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditutup permanen tidak akan lagi diberi kompensasi atau pemberian insentif karena telah melakukan pelanggaran tata kelola. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menuturkan, mayoritas dapur ditutup karena masalah higienitas, sanitasi, hingga risiko keracunan. Informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Dan tidak hanya itu Sobat K, bahwasanya Sudaryono juga mengatakan ini jika para ASN dan juga P3K jika melakukan pelanggaran berat dalam waktu dekat akan diberhentikan. Dan ada dua faktor, ini yang paling serius menjadi perhatian dari Sudaryono. Jika kedapatan ASN ini melakukan tindak seperti judi online nih Sobat, kita terlibat judi online dan juga mengambil uang dari program BKN, ini Sudaryono tidak segan-segan untuk memberhentikannya secara tidak hormat Sobat. Oke, nanti kita bakal update lagi mengenai gebrakan-gebrakan baru dari Kepala BKN yang baru Sudaryono. Dan silakan untuk kami yang berkomentar dalam bahasan kita di K-Perspektif kali ini Sobat K, silakan kirim komentar kamu di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 102.9 K-Radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosit Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui deteksi dini secara masif. Program ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kasus TBC di Indonesia. Saat berkunjung ke Jember, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengungkapkan, Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak. Meski tingkat keberhasilan pengobatan telah mencapai lebih dari 90%, penularan masih terjadi karena banyak kontak erat pasien yang belum menjalani pemeriksaan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan

0: menggelar screening aktif menggunakan layanan X-ray di Kabupaten Jember. Pemeriksaan dilakukan di 228 lokasi guna menemukan kasus TBC sedini mungkin. Warga yang positif akan segera diobati, sementara mereka yang berisiko tinggi akan mendapat terapi pencegahan agar rantai penularan dapat diputus lebih cepat.
1: Kabar selanjutnya dari Citigar FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyoroti soal temuan dugaan keracunan menu MBG yang dialami oleh 35 siswa SDN Kauman 1 Kota Malang. Berdasarkan hasil pengecekan sementara, terdapat indikasi salah satu menu makanan basah yang diduga dalam kondisi basi. Namun penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, mengatakan seluruh siswa yang dilaporkan mengalami keracunan sudah berangsur membaik dan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terbaru mengenai adanya siswa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita mengabarkan, sebanyak 9 posisi jabatan Kepala OPD di Kota Madiun kosong. Pengisian jabatan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait usulan mutasi pejabat. Bagus Panuntun PLT Wali Kota Madiun bilang, proses mutasi dan pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme yang berlaku, karena dirinya masih berstatus sebagai pelaksana tugas Wali Kota Madiun. Oleh sebab itu, seluruh usulan mutasi harus memperoleh izin dari Kemendagri. Dijelaskannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tengah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengawasi proses tersebut.
3: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta calon pengisi jabatan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS komitmen tidak korupsi. Rekrutmen Dirut KBS berlaku secara nasional tidak hanya dari Surabaya dan Jawa Timur. Eri menyebut syarat dasar calon Dirut baru punya kemampuan di bidang perawatan satwa. Di sisi lain harus bertanggung jawab akan anggaran dan komitmen untuk tidak korupsi. Direktur Utama KBS sebelumnya, Khairul Anwar, terjerat kasus korupsi dana pakan hewan periode 2016 sampai 2024.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Satu lagu dari Trio Lestari dengan Gelora Cintaku sudah kita puterin buat kamu di jam 9 lepas 46 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat siang ya, selamat pagi menuju siang Sobat Fahmi, yang mengabarkan kondisi terkini cuaca di kawasan Gebang dan sekitarnya. Sama seperti halnya di jalan Danau Toba Sobat K, sedikit mendung, mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Karena kalau melihat dari perkiraan cuaca di kawasan Jember dan sekitarnya saat ini terpantau berawan dan juga cerah di kawasan tertentu ya Sobat K. Dan terima kasih juga untuk Sobat Rahman yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Patrang. Ini kalau melihat cuaca cukup sedikit berawan ya Sobat K, dengan suhu sekitar 22 derajat hingga 25 derajat Celcius. Masih membahas seputar mengenai gebrakan baru BKN, BGN Sobat K, bukan BKN ya, BGN, yang mana kepala dari BGN yang baru Sudaryono ini juga mempersilakan masyarakat untuk langsung mengadukan kepala kepada BGN maupun langsung kepada Sudaryono Sobat K jika menemukan kepala SPBG atau pengelola dapur program MBG melakukan praktik gratifikasi. Hal yang sama juga berlaku jika mereka melakukan korupsi dalam pembelian bahan baku program MBG. Sudaryono juga menegaskan dirinya tidak ingin citra BGN dan juga program MBG rusak akibat ulah kepala SPBG yang korup. Di sisi lain, ia juga mengaku masih terdapat berbagai kekurangan dan juga pelanggaran yang terjadi di lingkungan BGN.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Dantara tengah menyiapkan program Dantara Housing untuk membantu memasarkan rumah dan apartemen yang telah dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Namun hingga kini belum terserap pasar. Dantara akan memberikan penawaran suku bunga yang lebih kompetitif serta skema pembayaran yang lebih ringan. Investasi dan Hilirisasi yang juga Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Roslani mengatakan melalui skema tersebut masyarakat nantinya dapat membeli hunian yang belum terjual dengan penawaran suku bunga yang lebih kompetitif serta skema pembayaran yang lebih ringan. Menurutnya inisiatif tersebut diharapkan dapat mempercepat penyerapan stok hunian yang telah dibangun BUMN sekaligus memperluas akses masyarakat untuk memiliki rumah. Rosan belum merinci waktu peluncuran maupun besar pembiayaan yang akan disiapkan dalam program Dantara Housing. Namun, ia menegaskan skema tersebut tengah dipersiapkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan aset properti milik BUMN yang selama ini belum terjual.
1: Kemudian juga rencana kita akan melakukan, kan ada beberapa pembangunan sifatnya apartemen atau rumah yang selama ini belum sudah dibangun oleh BUMN tapi belum bisa terjual, kita akan mengadakan Dantara Housing untuk itu bisa dibeli oleh masyarakat dengan suku bunga yang lebih menarik dan juga dengan cara pembayaran yang lebih baik.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga terkait menyiapkan rencana pengembangan armada logistik nasional. Hal itu dilakukan agar pengangkutan barang ke depan lebih banyak menggunakan kapal berbendera Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Chief Executive Officer CEO Danantara, Rosan Roslani mengatakan arahan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menyoroti dominasi kapal asing dalam aktivitas pengiriman barang di Indonesia. Menurut Presiden, saat ini sekitar 95% pengiriman barang masih menggunakan kapal berbendera asing. Menurut Rosan, pemerintah juga akan mendorong penguatan industri galangan kapal nasional, baik yang dikelola Badan Usaha Milik Negara maupun juga swasta, agar mampu memproduksi kapal berstandar internasional dan memenuhi kebutuhan armada nasional.
1: Bagaimana pengembangan dari armada kita yang dimana sekarang dilihat oleh Bapak Presiden pengiriman barang-barang itu 90% berbendera asing, bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Kan kita juga ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda bersama Jessica Wulandari dan Leonard Samosir.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio. Sudah masuk di jam 10 pagi lepas 6 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu Sobat Kei. Kali ini ada informasi yang mana kalau kamu masih belum move on dengan gelaran Piala Dunia 2026 Sobat Kei, bahwasanya wasit yang memimpin pertandingan Spanyol dan juga Argentina, Slavko Vinicic, resmi gantung peluit hanya beberapa hari setelah memimpin final Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut usai ia memimpin laga Spanyol melawan Argentina di Stadion MetLife di New Jersey, Amerika Serikat. Dan Spanyol berhasil keluar jadi pemenang Sobat K dalam laga tersebut. Namun berakhir ricu Sobat K, bahwasanya pemain Argentina melapkan emosi kepada para pemain Spanyol ketika mewarnai area lapangan ketika kedua kubu beradu argumen Sobat K. Dan memang pada saat itu kondisi dari pertandingan setelah Piala Dunia di Amerika Serikat Sobat K, dari wasit sendiri akhirnya ini untuk gantung peluit, dan banyak prestasi yang sudah diraih oleh Vinicic karena dia merupakan salah satu wasit elit di Eropa, dan ia tercatat memimpin 3 partai final di Liga Eropa termasuk final 2022 yang pertemukan Eintracht Frankfurt dan juga Rangers Sobat K. Dan di tahun 2024 ia dipercaya ini memimpin Liga final Liga Champion yang pertemukan Real Madrid dan juga Borussia Dortmund. Lalu di laga terakhir Piala Dunia di tahun 2026, Vinicius mengeluarkan kartu merah kepada gelandang Argentina Enzo Fernandez dan juga pemain Chelsea diusir ke lapangan setelah melakukan tackle keras terhadap Pau Kubarkis Sobat K. Dan gantung peluit dari wasit ini Sobat K menandakan bahwasanya banyak sekali wasit-wasit yang berprestasi di ajang internasional, dan mudah-mudahan di Piala Dunia 2030 tidak ada wasit yang dilakukan, maksud kami yang tidak diberikan kesempatan untuk memimpin laga pertandingan seperti hanya wasit di Somalia Sobat K yang tidak bisa untuk memimpin pertandingan meskipun ia sudah tercatat untuk bisa memimpin pertandingan dalam Piala Dunia. Dan mudah-mudahan juga di 2030 nanti Indonesia bisa lolos di Piala Dunia, tidak hanya timnasnya juga namun ada wasit dari Asia yang bisa memimpin pertandingan dalam gelaran Piala Dunia di tahun 2030.

0: Kembali saja kamu Sobat Ki untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Eri. Masih membahas seputar gebrakan baru Kepala BGN Sobat Ki Sudaryono, yang mana masih 5 hari ia menjabat sebagai BGN, namun banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Sudaryono Sobat Ki. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan transparansi program makan bergizi gratis atau MBG akan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dia menyampaikan dalam jumpa pers di kantor BGN di Jakarta Pusat pada Senin 27 Juli 2026 bahwa mulai minggu depan, orang tua siswa dapat memantau langsung menu hingga kandungan gizi makanan anak-anak mereka melalui sistem digital. Dia menjelaskan sistem ini tidak hanya mencantumkan jenis makanan, tetapi juga informasi mengenai nutrisi yang terkandung di dalamnya. Data ini nantinya bisa diakses oleh berbagai pihak, dari guru, kepala sekolah, hingga dinas terkait di pemerintah daerah. Saat ini, BGN tengah melakukan perbaikan data pada pelayanan website resmi. Sudaryono meminta waktu beberapa hari agar data persebaran dapur di tingkat kecamatan hingga kabupaten bisa tersaji secara real-time kepada publik. Beralih ke informasi selanjutnya, hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Malang menunjukkan satu jenis menu olahan telur mengandung bakteri Escherichia coli atau E. coli di atas ambang batas. Ketua Satgas MBG Kota Malang yang juga Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan pada Senin 27 Juli 2026 bahwa seluruh menu yang diproduksi dan dikonsumsi pada hari kejadian telah diambil sebagai sampel untuk diperiksa di laboratorium. Selain olahan telur, seluruh menu lainnya menunjukkan hasil yang normal berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas MBG telah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memproduksi makanan itu untuk menghentikan proses produksi dan penyaluran makanan. Erik menjelaskan, penghentian dilakukan sebagai langkah pencegahan sekaligus untuk mengevaluasi seluruh proses pengolahan makanan, mulai dari bahan baku hingga distribusi kepada para siswa. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Jadi untuk kamu Sobat Eri sebagai orang tua yang sekolah anak kamu menerima MBG, Sobat Eri, kamu bisa mengecek apakah nutrisi dari makanan yang dikonsumsi setiap harinya itu benar tercukupi atau tidak. Dan ini juga sebagai langkah antisipasi jika nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi di informasi kedua tadi, di daerah Malang Sobat Ki, bahwasanya olahan masakan olahan telur ini mengandung bakteri E. coli Sobat Ki. Ini juga mengantisipasi biar tidak terjadi keracunan di kemudian hari.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Sobat K, Kejaksaan Agung meminta hakim menolak permohonan pra peradilan dalam mantan wakil kepala BGN Ludwig Pusung selaku tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG Sobat K. Dan Kejagung ini Sobat K, menurutnya permohonan dalil permohonan pemohon ini tidak jelas atau obskur, libel, dan prematur, Sobat K. Kejagung mempersoalkan dalil pemohon yang ingin hakim pra-peradilan menguji penerapan pasal 603 atau pasal 604 KUHP yang disangkakan kepada Ludwig. Kejaksaan Agung menjelaskan hal tersebut bukan ranah pra-peradilan untuk menilainya, melainkan sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Kewenangan pra-peradilan dibatasi secara limitatif hanya untuk meriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya upaya paksa atau sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan seterusnya sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Sementara perihal penangkapan yang dipersoalkan mohon, tim Kejaksaan Agung membantah hal tersebut. Ia menegaskan pada faktanya Kejaksaan Agung tidak pernah melakukan tindakan penangkapan terhadap Ludwig. Dan memang sebelumnya dilakukan tindakan terhadap Ludwig Sobat K. Kejaksaan Agung telah melaksanakan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan tanggal 15 Februari 2026 dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi hingga melaksanakan gelar perkara dan menaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Dalam tahap penyidikan, Kejaksaan Agung peroleh alat bukti berupa keterangan para saksi, ahli serta dokumen dan juga sejumlah barang bukti lainnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Sekarang Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, Badan Gizi Nasional memastikan transparansi program makan bergizi gratis akan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Mulai minggu depan, orang tua siswa dapat memantau langsung menu hingga kandungan gizi makanan anak-anak mereka melalui sistem digital. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyebut sedang melakukan perbaikan data pada layanan website resmi. Nantinya data persebaran dapur di tingkat kecamatan hingga kabupaten bisa tersaji secara real-time kepada publik. Sudaryono memastikan mulai minggu depan orang tua siswa dapat memantau langsung menu hingga kandungan gizi makanan anak-anak mereka melalui sistem digital. Selain itu, orang tua siswa bisa melihat data dapur SPPG lengkap dengan nama kepala SPPG. Ia menjelaskan sistem ini tidak hanya mencantumkan jenis makanan, tetapi juga informasi mengenai nutrisi yang terkandung di dalamnya. Data nantinya bisa diakses oleh berbagai pihak, guru, kepala sekolah, hingga dinas terkait di pemerintah daerah.
2: Kami telah sudah membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, anak sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa.
1: Badan Gizi Nasional juga mulai melakukan bersih-bersih program makan bergizi gratis. Sejak kemarin, badan yang baru saja dilanda prahara korupsi tersebut memberhentikan secara permanen ratusan pegawai non-ASN serta menutup 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dinilai melakukan pelanggaran.
2: Kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN, ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin, dan lain-lain. Selanjutnya, proses hukum. Ini aspeknya mana, Tim? Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa dihukum begitu nggak usah. Ya, di ini aja. Semua, di nah, itu aja. Nah, nggak bisa. Selanjutnya, kami telah memproses ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan, dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3, 424, dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspend, tutup, nggak dibayar.
1: Demikian Headline News saat ini, sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
0: 102,9 K Radio, hit music, hot news. K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio, sudah masuk di jam terakhir Sobat Gay di jam 11 siang kali ini. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan 102,9 FM, baik dari terestrial maupun dari streaming di kastripradiojember.com Sobat Gay. Masih bahas seputar gebrakan baru dari Kepala BKN Sudaryono Sobat Gay, bahwasanya yang menegaskan kepada seluruh dapur SPPG yang menyelenggarakan program MBG dilarang menggunakan barang-barang bersubsidi seperti gas LPG 3 kg, minyak goreng, minyak hitam, maupun beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP. Hal tersebut ia sampaikan agar program MBG tidak memanfaatkan komoditas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu. BGN juga mengajak masyarakat termasuk media massa untuk ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Jika ditemukan dapur SPPG yang menggunakan barang subsidi, masyarakat diminta segera melaporkan kepada BGN Sobat G. Dan selain melarang penggunaan barang subsidi, BGN juga mewajibkan setiap dapur MBG membeli bahan pangan dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Salah satunya adalah telur ayam yang harus dibeli mengacu pada harga acuan penjualan atau HEP. HAP maksud kami. Dan Sudaryono juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan melindungi peternak agar harga jual telur tidak jatuh di bawah harga acuan. Ia menegaskan BGN saat ini terus melakukan pembenahan internal guna mencegah praktik koruptif dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

0: Your Music. Di jam 11.15 kali ini Sobat Kek kembali Ari Ali Davi akan memberikan informasi di Newsroom Sobat Kek dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Kejaksaan Agung atau Kejagung meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Lodewijk Pusung, selaku tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tim Kejaksaan Agung menyampaikan dalam pembacaan jawaban atas permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maksud saya pada Selasa 28 Juli 2026 bahwa Kejagung berkesimpulan seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon dalam pengajuan pra-peradilan adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum. Kejagung mempersoalkan dalil pemohon yang ingin hakim pra-peradilan menguji penerapan pasal 603 atau pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang disangkakan kepada Lodewijk. Kejaksaan Agung menjelaskan hal tersebut bukan ranah pra-peradilan untuk menilainya, melainkan sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Sebelumnya, Lodewijk meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan proses hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Agung adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian disampaikan kuasa hukum Lodewijk, Otto Cornelis Kaligis, saat membacakan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli 2026. Lodewijk ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, mulai 2026, FIFA membuat sistem baru. Begitu selesai pertandingan, perhitungan poin akan langsung dikalkulasi. Karena itu, ranking akan otomatis terkoreksi. Saat Piala Dunia 2026, FIFA Series 2026, poin yang didapat sejumlah tim setelah pertandingan langsung muncul di laman FIFA, berikut dengan fluktuasi klasemen. Namun, rupanya hal sama tidak berlaku dalam Piala AFF 2026. Hasil pertandingan Piala AFF 2026 tetap masuk hitungan FIFA, tetapi tidak langsung dikalkulasi perolehan poin dan klasemennya. Seluruh poin yang didapat akan dikumpulkan dan akan dihitung pada akhir turnamen. Artinya, ranking tim ASEAN akan diperbarui begitu turnamen rampung. Oleh karena itu, poin dan ranking FIFA terbaru Indonesia setelah laga melawan Kamboja belum ada. FIFA tidak membuat pembaruan ranking selama Piala AFF 2026 berlangsung. Namun demikian, poin Indonesia dipastikan bertambah meski kadarnya tidak sebesar pertandingan resmi lainnya. Saat ini timnas Indonesia berada di urutan ke-118. Jika terus meraih kemenangan dalam 4 laga babak grup, lantas semifinal dan final, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan berada di angka 110 ke atas. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: fresh banget rasanya.
1: Iya, lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat, tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa, pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
4: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
6: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat."

kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dugaan hilangnya saldo rekening nasabah Bank Jatim Pamekasan yang sempat ramai diperbincangkan publik akhirnya menemukan titik terang. Kasus tersebut bermula saat Vicky, anak dari Yuliatin, warga Kecamatan Pakong, menyampaikan keluhan melalui program Dinamika Madura. Ia mengaku kaget karena saldo rekening ibunya yang terakhir diingat sekitar 6,9 juta diketahui telah menjadi nol saat hendak dicairkan. Menindaklanjuti laporan itu, Karimata Media meneruskan pengaduan ke Bank Jatim Pamekasan sekaligus membantu menjembatani proses administrasi agar nasabah memperoleh mutasi rekening atau rekening koran. Bank Jatim merespon dan memenuhi permintaan data tersebut. Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Pamekasan, Aryo Yudo Sidarto, memilih tidak memberikan penjelasan melalui on-air Karimata. Menurutnya, seluruh hasil penelusuran telah disampaikan langsung kepada pihak nasabah, sehingga persoalan dinilai telah selesai.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Puncak musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat upaya pencegahan kebakaran di seluruh wilayah kota. Atas instruksi Wali Kota Agustina Wilujeng, Disdamkar Semarang menggiatkan patroli keliling di jam rawan panas ekstrim pukul 10 hingga 1 siang. Tak hanya itu, inspeksi sistem proteksi kebakaran dilakukan pada 1.500 gedung, serta memperketat pengawasan di TPA Jatibarang lewat pemantauan gas metana dan penyiraman rutin. Wali Kota menegaskan keselamatan warga dan perlindungan lingkungan adalah prioritas utama, sehingga seluruh pihak diminta bergerak cepat melakukan mitigasi.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Paket wisata Padangan Wonderful Bojonegoro resmi di launching Bupati Setiawahono. Ada 5 destinasi utama yang ditawarkan, yakni Waduk Tirto Agung, Padangan Heritage, Rumah Produksi Ledre, Waduk Ngeradin, dan Waduk Sonorejo. 5 destinasi tersebut menawarkan pengalaman wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, sejarah, hingga wisata kuliner. Bupati Setiawahono menegaskan, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, masyarakat, dan dunia usaha.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: 102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K, di hari Selasa 28 Juli 2026 bareng saya Rosit Romasya dan juga Sobat Erila Davi. Dan terima kasih untuk kami yang sudah mendengarkan K Perspektif dari jam 6 tadi hingga menjelang jam 12 siang. Saatnya saya Rosit Romasya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: selanjutnya.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specially

0: atau fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman. Yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Karena hujan tinggi hingga menyebabkan tanah longsor di 3 titik ruas Jalan Nasional Gayoluas hingga Kuta Cane Aceh Tenggara. Akibatnya akses jalan sempat terputus, petugas terpaksa melakukan sistem buka tutup. Memicu banjir dan tanah longsor. Bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan sejumlah ruas jalan sempat lumpuh. Akibatnya aktivitas masyarakat dan akses transportasi di kedua daerah sempat terputus. Ratusan kendaraan rela mengantri berjam-jam saat sejumlah alat berat sedang melakukan pembersihan material yang menutupi badan jalan. Longsor terjadi di 3 titik ruas Jalan Nasional Gayoluas dan hingga saat ini masih dalam penanganan oleh petugas Kementerian Pekerjaan Umum. Titik longsor terparah terjadi di Kecamatan Putri Betung Tangsaran, Tetumpun, dan Begade Empat. Petugas terpaksa melakukan sistem buka tutup selama 2 hingga 3 jam di setiap titik longsor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons peringatan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait rencana Pemprov DKI menerbitkan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah. Menurut Pramono, obligasi 3,5 triliun rupiah bagi Jakarta bukan sebuah hambatan dan siapapun Gubernur Jakarta pasti bisa menyelesaikannya dengan baik.
2: Sebenarnya obligasi 3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sesuatu hambatan dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikan dengan baik siapapun yang akan menjadi gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya 7 tahun. Memang obligasi daerah ini adalah salah satu bentuk creative financing yang kami lakukan. Tetapi memang di dalam aturan sekarang ini kami sudah mendapatkan support atau persetujuan dari Kemenko Perekonomian. Apapun sebagai gubernur saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan saran dari Kemendagri. Sehingga demikian dalam waktunya nanti saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri.
1: Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gemma Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di siang hari ini barengan dengan Rafiana di K Perspektif sampai jam 8 malam ya Sobat K. Jam 2 sampai jam 8 malam tentu saja kita akan bahas informasi-informasi terhangat dan teraktual yang terkemas di K Perspektif. Seperti biasa Rafiana gak sendirian, nanti di newsroom ada Sobat Reza yang ikut bergabung untuk membantu update informasinya Sobat K. Di jam 2 ini ya, kondisi cuaca juga masih cukup cerah, tadi mendung agak berawan, tapi ini berangsur cerah kembali dan lumayan terik. Jadi siap-siap aja alat pelindung hujannya. Kita mulai memasuki musim kemarau di puncaknya padahal ya di bulan Agustus, tapi entah kenapa di akhir-akhir ini intensitas hujan mulai tinggi Sobat. Nanti kita setiap Senin ngobrolin hal itu dengan BMKG ya Sobat. Kayaknya kita akan berbincang kenapa kok akhir-akhir ini intensitas hujan mulai meninggi lagi, apakah ada faktor lain dan lain sebagainya. Nah jadi untuk kamu harus hati-hati, jaga kesehatan dan selalu dibawa alat pelindung hujannya. Seperti biasa, kalau ada kabar, informasi penting, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Terus Teh Hijau baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Mengawali di K Perspektif, satu single dari Tulus. Emang sengaja gue putarkan Sobat K karena biar ya lagu dari Tulus itu kan enak banget didengerin siang-siang ya. Apalagi suara lembutnya yang lagi istirahat sambil dengerin 102,9, ini cocok banget Sobat K. Teh Hijau baru saja diputarkan. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, mengawali informasi di siang hari ini Sobat K. Berikut ini.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Gerakan edukasi kebersihan yang dilakukan oleh siswa SMAK Santo Paulus Jember selama pelaksanaan JFC atau Jember Fashion Carnival 2026 tidak hanya menyoroti persoalan minimnya fasilitas tempat sampah, tetapi juga ketepatan waktu penyelenggaraan acara dan rendahnya kesadaran pengunjung dalam mengelola sampah. Guru SMAK Santo Paulus Jember sekaligus Ketua Sobung Sarka Indonesia, Dina Putu Ayu Kristianti pada Senin 27 kemarin menilai, keterlambatan ini dimulainya rangkaian acara turut mempengaruhi meningkatnya volume sampah di sepanjang rute karnaval. Menurutnya, molornya jadwal membuat penonton menunggu lebih lama sehingga aktivitas membeli makanan dan minuman ikut meningkat, yang dampaknya sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Ia menyebut acara ini memang mampu mengangkat UMKM dan menggerakkan perekonomian. Tetapi jika jadwalnya molor, penonton semakin lama menunggu, semakin banyak yang membeli makanan dan sampah juga bertambah. Selain faktor penyelenggaraan, Dina juga menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi persoalan utama yang harus dibenahi. Ia berharap masyarakat tidak lagi memiliki anggapan bahwa sampah yang ditinggalkan akan selalu dibersihkan oleh petugas maupun relawan. Dina mengungkapkan, gerakan edukasi kebersihan yang dilakukan siswa SMAK Santo Paulus di acara JFC telah berjalan selama 9 kali setiap tahunnya. Tahun depan direncanakan menjadi tahun terakhir untuk melakukan edukasi, untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap tingkat kemandirian masyarakat dalam menjaga kebersihan. Menurutnya, indikator keberhasilan ini bukanlah banyaknya relawan yang turun ke lapangan, melainkan ketika masyarakat mampu menjaga kebersihan tanpa bergantung pada relawan. Sebagai tindak lanjut, para siswa SMAK Santo Paulus juga berencana mengajukan audiensi dengan Bupati Jember untuk menyampaikan hasil evaluasi mereka selama turun menjadi relawan peduli sampah di kegiatan JFC. Mereka ingin menyampaikan langsung berbagai persoalan di lapangan beserta usulan perbaikan agar penanganan sampah tidak hanya berfokus pada pembersihan setelah acara, tetapi juga menyasar perubahan perilaku masyarakat. Dina juga menilai, edukasi tidak hanya perlu menyasar pengunjung, tetapi juga pelaku UMKM yang berjualan selama JFC, karena menurutnya, instansi yang membina UMKM perlu ikut berperan dalam mengedukasi pedagang agar turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di sekitar area berjualan. Karena sampah ini memang tidak bisa terhindarkan ya Sobat K, tidak bisa dihindari segala macam event yang terjadi, yang dilakukan, yang dilaksanakan pasti menyisakan sampah-sampah itu sendiri Sobat K. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa meningkatkan kesadaran, terutama pada sampah kita sendiri Sobat K. Bayangkan kalau satu orang saja sadar dengan sampahnya sendiri, bagaimana itu kalau 10 orang? Bagaimana itu kalau 100 orang? Bagaimana itu kalau 1000 orang? Pasti benar-benar sangat mengurangi sampah yang berserakan ya, apalagi sampai mengganggu estetika kota. Memang ada beberapa yang mengatakan kalau fasilitas pembuangan sampah masih kurang, tetapi Sobat K, itu bukan alasan ya. Kita kalaupun membuang sampah, rasanya nggak ada tempat sampah terdekat atau sulit terjangkau. Nah, lebih baik untuk menyimpannya terlebih dulu, dibawa terlebih dulu ya, yang paling enak itu dibawa, taruh aja di dipegang atau kantong gitu ya Sobat K. Nah, nanti baru nanti kalau pas kamu pulang atau jalan ketemu tempat sampah, baru tuh sampahnya dibuang. Nah, itu hal yang paling bisa kita lakukan, yang bisa kita manage, dan itu paling mudah ya Sobat K. Karena ya betul, setiap sampah yang ditinggalkan di event itu memang ada petugas yang membersihkan, tapi jangan sampai kita justru terlena karena ada yang buang sampah, ada yang membersihkan, ya udah buang sampah sembarangan. Jangan seperti itu ya Sobat KI, karena kita juga harus sama-sama bersinergi antara kita sebagai masyarakat maupun dari pemerintah Kabupaten Jember yang memfasilitasi dan yang membantu untuk membersihkan sampah ini, saling untuk menjaga dari sampah itu sendiri Sobat KI. Ya kita sama-sama untuk menjaga lingkungan ya, karena ya kita sendiri yang akhirnya menikmati lingkungan itu.

0: something I want to talk about.
1: Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raviana ya Sobat K di sore hari ini. Masih siang sih sebenarnya, siang menjelang sore ya, udah OTW di jam 2:30 dan kita sapa Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat siang Sobat Reza.
2: Selamat siang Sobat Raviana.
1: Gimana kabarnya nih?
2: Selalu baik.
1: Selalu baik. Harus tetap semangat ya. Betul. Sobat K. Udah akhir bulan, tinggal nunggu gajian aja. Ini udah menunggu ya. Apa ada yang sudah gajian nih Sobat K? Pasti udah semangat ya yang udah gajian. Ini biasanya tuh kalau di rentang tanggal 28 sampai tanggal 1 itu biasanya tanggal-tanggal gajian.
2: Betul, rame nih di supermarket semuanya.
1: Benar-benar. Buat beli stok kebutuhan selama 1 bulan. Kalau kamu tipe yang langsung nyiapin stok bulanan atau gimana? Atau opsional aja, fleksibel gitu?
2: Kalau in this era lebih opsional aja sih. Kalau memang ada kebutuhan yang habis ya beli.
1: Beli gitu. Tuh. Ya. Kalau aku dulu tim yang satu bulan nyetok gitu. Okay. Entah itu kayak sabun, entah itu kayak bumbu dapur dan lain sebagainya. Tapi kok akhir-akhir ini kayaknya beli aja kalau udah habis gitu ya.
2: karena misalnya kita udah beli atau apa, ternyata masih ada buat bulan depan gitu kan.
1: Betul-betul. Tapi memang enaknya kalau udah stok satu bulan itu kan, ya kita gak usah mikir ya. Iya, bulan betul. Itu tuh kalau habis, udah ada stok. Betul. Gitu. Jadi sisa uangnya bisa ditabung atau bisa buat jajan atau keperluan lain.
2: Waduh, Sobat Raviana banget tuh jajan.
1: Bener, aku suka jajan ya Sobat. Kalau stres, kalau sedih, seneng tuh pasti larinya ke jajan. Nah, untuk di siang hari ini tentu saja kalau sudah bersama dengan Sobat Reza berarti akan dibagikan beberapa informasi.
2: Betul sekali.
1: Nah, informasinya apa aja nih Sobat Reza?
2: Jadi yang pertama itu terkait, jadi memang kita ya bolehlah sebagai manusia itu mengkritisi. Dan ini ada dari seniman dan akademisi juga, refleksi tentang Kuda Tuli tahun 1996. Sama juga yang kemarin sih yang sangat-sangat meriah itu JFC pastinya.
1: Baik, informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Peringatan 30 tahun peristiwa Kuda Tuli digelar di kantor DPC PDI Perjuangan Jember pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Jejak Luka Demokrasi Indonesia menghadirkan pembacaan puisi, pertunjukan seni, dan mimbar bebas yang diikuti seniman, akademisi, serta masyarakat. Melalui karya sastra, peserta menyampaikan kritik sosial sekaligus mengajak generasi muda memahami pentingnya menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, dan literasi sejarah. Jadi bisa dikatakan sebagai masyarakat kita diperbolehkan mengkritik apapun, apalagi menjadi sebuah karya sastra, film, dan lain-lain. Dan itu bisa menjadi value untuk diri sendiri, bahkan memberikan pandangan kepada halayak ramai terkait apa yang kita sampaikan. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Jember menilai Jember Fashion Carnival atau JFC tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang wisata internasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Disporbudbar Jember, Bobby Ari Sandi, mengatakan banyaknya wisatawan membuka peluang bagi pelaku UMKM, mulai dari kuliner hingga kerajinan lokal. Pemerintah juga telah menyiapkan area khusus bagi UMKM agar manfaat ekonomi JFC dapat dirasakan lebih luas. Sobat K, dari berita pertama, menurut saya pribadi, di era media sosial, seni dan sastra masih menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial dan pastinya juga menjaga nilai-nilai demokrasi. Dan menurut Sobat Raviana, apakah seperti apa di era media sosial ini?
1: Menurutku sih sah-sah aja dan bebas-bebas aja ya. Nah, tergantung dengan kritik di dalam, ya bisa dikatakan esensi ataupun dari kritik yang dibawakan itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita untuk melakukan suatu kritikan, berpendapat, kemudian juga di sana ada pendapat yang berbeda, kita sebagai masyarakat mah sah-sah aja ya. Entah itu mengkritik segala hal gitu, karena kita juga punya hak dan kebebasan itu di Indonesia gitu. Tapi tetap untuk selalu menjaga norma tidak keluar dari jalur yang sudah di ini gitu. Jadi kalaupun mau mengkritik ya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Betul, jangan sampai keluar dari fakta yang akhirnya justru membawa hoax dan isu-isu yang gak benar. Nah itu justru yang tidak boleh ya Sobat KI. Jadi tergantung dari bagaimana kamu mengemas ya. Ada yang lewat dari puisi, sastra, seni, bahkan ada yang lewat teatrikal, ada yang lewat lagu, dan banyak sekali Sobat KI. Itu adalah suatu satu sarana media untuk bisa menyalurkan kritikan itu ya.
2: Betul. Nah kalau menurut Sobat Raffiana sendiri lebih suka untuk mengkritisi itu dari karya sastra atau ya semacam visual gitu?
1: Aku lebih suka kalau yang visual kayaknya ya. Aku lebih suka kayak ada yang teatrikal, apalagi kalau sampai menggambarkan situasi terkini itu seperti apa, itu kayak langsung menyayat hati gitu. Tapi memang kalau puisi, aku tuh suka puisi, bahkan aku suka nulis puisi gitu. Memang harus punya pemahaman yang lebih saat kita mendengar gitu. Nah, itu memang harus punya konsentrasi dan ya pemahaman yang lebih untuk bisa menangkap apa isi dari puisi itu.
2: Betul sekali.
1: Kalau teatrikal mungkin lebih simpel ya. Orang bisa lihat gitu lebih mudah apa yang terjadi. Seperti itu Sobat K.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jasa kelautan, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpolairut Polresta Banyuwangi mengimbau para nelayan, operator kapal, hingga pengelola wisata bahari untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan. Satpolairut Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di perairan selama musim angin timur. Kasat Polairut Polresta Banyuwangi Kompol Muhammad Wahyudi menegaskan agar para pengguna jasa transportasi laut dan masyarakat pesisir mematuhi seluruh panduan keselamatan demi mengantisipasi resiko cuaca ekstrim.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan.

0: Tadi Ubasa FM Situbondo kembali membawa kabar. Polres Situbondo memberikan ruang curhatan hati, curhat masyarakat yang disampaikan langsung kepada Kapolres Situbondo dalam acara yang dikemas dengan Jumat Curhat. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Jumat Curhat akan digelar setiap sholat Jumat di masjid-masjid secara bergiliran. Jamaah masjid diberikan waktu untuk menyampaikan keluh kesahnya dan mencari solusi bersama. Warga menyampaikan keluh kesahnya termasuk harapannya kepada pihak kepolisian atas keluhan yang diungkapkan. Selain itu juga kawan, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan call center Polri 110 untuk melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
1: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu resmi miliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu resmi menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Perda ini menjadi payung hukum untuk memastikan korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, pemulihan, hingga pemberdayaan. Melalui regulasi tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat akan diperkuat agar layanan bagi korban dapat diberikan secara cepat, aman, mudah diakses, dan berkeadilan. Perda ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.
2: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Komisi 4 DPRD Solo memastikan program bantuan stimulan pembayaran SPP bagi siswa miskin di SD dan SMP swasta tidak berhenti pada 2027. Meski skema penyalurannya akan disesuaikan dengan regulasi terbaru, dan Dewan meminta Pemkot Solo tetap mengalokasikan anggaran dalam anggaran APBD 2027 agar akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu tetap terjaga. Kedepan, prioritas akan diberikan kepada peserta didik yang tinggal di wilayah dengan daya tampung sekolah negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio, masih barengan dengan Raffiana ya Sobat K di siang hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K berikut ini.
2: K-Radio, hit music, hot news.
1: Aksi bersih-bersih sungai Bedadung di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang pada Senin kemarin melibatkan sedikitnya 150 personel gabungan. Mereka terdiri atas anggota TNI, relawan, pelajar, santri, mahasiswa, hingga unsur pemerintah yang bergotong royong mengangkat sampah sekaligus menebarkan bibit ikan sebagai upaya menjaga kelestarian sungai. Resi-resi bertajuk Karya Bakti TNI dipimpin langsung Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantry Rifki Muhammad Syuhada. Turut hadir pengasuh Pondok Pesantren Asri Jember yaitu Kiai Haji Syaiful Rijal, jajaran Muspika Patrang serta sejumlah elemen masyarakat yang sejak pagi memenuhi bantaran Sungai Bedadung. Dandi menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang belakangan semakin rentan terhadap bencana. Karena menurutnya, menjaga kebersihan sungai menjadi salah satu langkah sederhana namun berdampak besar dalam mengurangi risiko banjir. Tidak hanya membersihkan sampah yang menyangkut di sepanjang aliran sungai, peserta juga melakukan penebaran bibit ikan di beberapa titik. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan populasi ikan lokal di Sungai Bedadung. Selaras pengasuh Pondok Pesantren Asri Jember, Kiai Haji Saiful Rijal juga menilai keterlibatan banyak unsur dalam kegiatan tersebut menjadi contoh bahwa pelestarian lingkungan tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Karena menurutnya, kepedulian terhadap sungai perlu dibangun melalui aksi nyata yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Bersuara sementara baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 15 lewat 15 menit. Kita kembali untuk menyimak update informasi yang tentu saja akan disampaikan oleh Sobat Reza Nasution yang ada di newsroom. Salah satunya informasi dari Sobat Reza terkait dari guru PAI ya yang diminta menjadi benteng karakter anak. Ini dari informasi tersebut akan disampaikan dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Dalam forum refleksi peristiwa 27 Juli 2026 di Jember, Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mempengaruhi ruang demokrasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyoroti perluasan peran aparat di jabatan sipil, persaingan pelaku usaha kecil dengan program pemerintah, serta kondisi ekonomi yang dinilai belum membaik. Widarto juga menegaskan kritik merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar kebijakan tetap berpihak kepada rakyat. Beralih ke berita berikutnya. Bupati Lumajang Indah Amprewati menyerahkan 83 sertifikat pendidikan profesi guru kepada guru pendidikan agama Islam pada Senin 27 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak para guru menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda di tengah tantangan seperti penyalahgunaan media digital, perundungan, dan menurunkan nilai moral. Menurutnya, pendidikan karakter harus diperkuat melalui kerjasama antara sekolah, keluarga, dan juga lingkungan. Sobat K, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, apakah pembentukan karakter yang dibekali guru oleh dan orang tua itu justru mulai pudar? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan

0: Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: K-Perspective bersama Raffiana Risdianti.
5: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K di sore hari ini. Sudah di jam 3:30 ya, dan nampaknya kondisi traffic sudah mulai ada peningkatan nih di sore hari. Hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan, yang mau siap-siap pulang gawe juga hati-hati ya Sobat. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Emil Dardak ya, yang menegaskan bahwa beras dan gas subsidi tidak boleh dipakai untuk MBG atau program makan bergizi gratis. Dari Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur memastikan, Badan Gizi Nasional memiliki mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan barang subsidi dalam proses pembuatan menu program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Emil, seluruh pengeluaran SPPG diverifikasi melalui sistem pertanggungjawaban dan pergantian biaya atau reimburse secara ketat. Hal itu disampaikan Emil dalam mempertegas pernyataan Sudaryono kepada WGN yang melarang SPPG menggunakan barang subsidi seperti beras SPHP, minyak kita, dan LPG 3 kg dalam pengelolaan MBG. Jadi dalam penggunaan SPHP maupun melon atau gas LPG 3 kg, ini menjadi sebuah komitmen yang harus dipercayakan kepada WGN dan pengawasannya. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa saja biaya yang dikeluarkan, kwitansinya juga harus jelas, belinya juga jelas. Kemudian, dari Wakil Gubernur Jatim juga menyebut, mekanisme pengawasan yang dirancang oleh BGN dapat melacak penyalahgunaan barang subsidi karena deteksi tersebut melalui proses pertanggungjawaban anggaran. Sebab, setiap anggaran operasional yang diajukan SPPG harus disertai bukti pembelian yang jelas. Dengan cara tersebut, SPPG tidak memiliki celah untuk mengajukan reimburse menggunakan harga beras SPHP maupun LPG subsidi. Karena syarat pengajuan biaya operasional harus menggunakan harga barang non-subsidi. Jadi nggak bisa diklaim ya Sobat K, harga beras SPHP untuk reimburse. Dan nggak mungkin karena pasti harus klaim harga beras yang non-SPHP, kemudian juga harga gas yang non-subsidi. Apabila ditemukan SPPG tetap menggunakan komoditas bersubsidi untuk operasional MBG, Emil memastikan pihak BGN akan menindak dan menginvestasikan dapur tersebut karena termasuk upaya penggelapan. Emil juga mengungkap sistem pengawasan BGN juga dapat terdeteksi dugaan manipulasi harga. Jika SPPG tetap menggunakan komoditas subsidi, maka akan muncul dugaan markup harga yang mudah ditelusuri Sobat K. Jadi kalau masih melakukan, artinya mereka melakukan markup ya Sobat K. Kalau markup sudah pasti ditangkap. Dan dilihatnya dari wakil kepala salah satu dari BPKP dan kejaksaan, jadi itulah nantinya yang akan menyelidiki dan jadi suatu pembahasan di internal BGN. Dan kalaupun masih ada SPPG-SPPG yang bermasalah, masih menggunakan komoditas subsidi, entah itu beras atau gas LPG subsidi, dan masih banyak yang menggunakan itu, nah ini siap-siap aja terancam sanksi ya Sobat K. Karena memang dari awal sudah diberitahukan bahwa program makan bergizi gratis tidak boleh menggunakan barang-barang bersubsidi, entah itu beras SPHP, gas melon, atau barang-barang

0: dan?
1: Yeah. Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K Radio 102.9 K Radio.
4: Your life, your music. Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raviana di sore hari ini. Kita akan bergeser ke informasi internasional, Sobat K. Di mana 3.800 orang tewas akibat gelombang panas di Spanyol pada tahun ini, Sobat K. Hal itu disampaikan oleh Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol, menyampaikan pada Senin kemarin lebih dari 3.800 orang meninggal dunia akibat gelombang panas di negara tersebut sejak awal tahun ini. Pekan lalu, pemerintah Spanyol telah menetapkan status darurat nasional di wilayah otonom Madrid serta Provinsi Avila dan Provinsi Toledo, menyusul kebakaran hutan yang terus meluas di sejumlah kawasan. Suhu panas telah merenggut lebih dari 3.800 nyawa dari PM Spanyol saat mengumumkan proyek pembangunan jaringan fasilitas perlindungan komprehensif bagi warga dari suhu ekstrim yang diberi nama Climate Shelter Network. Pedro Sanchez juga menuturkan, pemerintah Spanyol berencana mengalokasikan dana sebesar 10 juta euro atau sekitar 205,54 miliar rupiah untuk membangun sejumlah fasilitas perlindungan baru guna melindungi masyarakat dari kondisi cuaca ekstrim yang terus berlangsung. Sebagai catatan, pada awal Juni lalu, Kementerian Kesehatan Spanyol melaporkan bahwa suhu tinggi ekstrim di negara tersebut telah merenggut lebih dari 27 ribu nyawa sepanjang periode 2015 hingga 2025. Sementara kebakaran hutan di Provinsi Avila Spanyol telah menghanguskan sekitar 50 ribu hektar lahan dan tercatat sebagai bencana kebakaran terbesar dalam sejarah negara tersebut. Seperti diungkapkan media Spanyol, La Sexta, sebagaimana diberitakan Ria Novosti dari Moskow pada Senin kemarin. Secara keseluruhan, Spanyol telah mencatat 32 kejadian kebakaran hutan hebat sejak awal 2026 yang menghanguskan total sekitar 153 ribu hektar lahan akibat kebakaran ini. Sekitar 90 ribu orang di wilayah Avila Madrid dan Toledo telah dievakuasi maupun diminta untuk tetap berada di dalam rumah, sementara 16 ribu warga lainnya di Castellón juga turut dievakuasi.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ribuan ikan mendadak mati dan mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Fenomena ini diduga terjadi akibat cuaca dingin ekstrim yang terjadi. Inilah penampakan ribuan ikan berbagai jenis yang mati di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Tidak hanya ikan liar di danau, ikan di dalam keramba juga mati. Fenomena ikan mati terjadi diduga akibat kandungan belerang yang berada di dasar Danau Ranu Klakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin ekstrim sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Tidak sedikit ikan yang kekurangan oksigen mati hingga mengambang di atas permukaan danau.
1: Biasanya kayak mujair kayak ini nih mas, mujair ya lohan aja, lohan aja ada, sama bandeng biasanya ada.
2: Nila juga ya?
1: Nila juga iya.
2: Mas, kalau kondisi seperti ini untuk peternak ikan gimana?
1: Kalau peternak ikan ya sama mas, kan satu air ini, ya di sana di rempah-rempah itu, kalau musim kayak sekarang ini juga banyak yang mati juga. Ini campur sudah ikan ternak sama ikan liar nih.
0: Sementara itu, ribuan ekor ikan air tawar di Waduk Beliwang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga ditemukan mati mendadak. Warga menduga kematian massal ikan tersebut dipicu perubahan cuaca ekstrim yang menyebabkan perubahan suhu air secara mendadak. Ribuan ikan air tawar mati mendadak di Waduk Beliwang atau bekas galian tambang di Desa Beliwang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Waduk yang memiliki luas lebih dari 1 hektar dengan kedalaman sekitar 15 meter dipenuhi ikan nila dan mujair yang mengapung hingga ke tepi waduk. Kondisi ini membuat warga sekitar terkejut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda kematian ikan dalam jumlah besar. Warga menduga kematian massal ikan tersebut dipicu perubahan cuaca ekstrim yang menyebabkan perubahan suhu air secara mendadak sehingga ikan mengalami stres dan akhirnya mati.

0: ikan yang mati dan beberapa sudah dimakan warga. Dan
1: ya.
2: Kita sih.

0: luasnya tambang itu sekitar 1 hektar lebih, Mas.
1: Oh, itu bekas Pak
0: galian. Oh, bekas galiannya semen Gresik.
1: Itu kalau kedalamannya berapa?
0: Kedalamannya sekitar 15 meter, Mas, airnya kedalamannya.
1: Itu ikan yang mati sampai berapa,
0: Mas? Wah, beribu-ribu itu, Mas.
1: Itu dugaan masyarakat karena apa?
0: Dugaan masyarakat itu karena perubahan suhu, asalnya dari suhu panas menjadi dingin itu jadinya ikannya itu pada stres gitu.
2: Demikian headline news untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, di antaranya meski aktivitas warga di kawasan Menteng Jakarta Pusat telah kembali normal setelah bentrokan antar warga, aparat gabungan masih di K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.

0: Satu single dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan kita akan bergabung bersama dengan Sobat Reza Nasution yang akan membagikan informasi traffic yang saat ini sudah standby di Simpang 4 SMPN 2 Jember. Selamat sore Sobat Reza.
1: Selamat sore Sobat Reza.
0: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang 4 SMPN 2 Jember.
1: Selamat sore Sobat K, saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 SMPN Negeri 2 Jember. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik dari Jalan TB Sudirman menuju Matrang dan juga Jalan TB Sudirman menuju Alun-Alun Jember, serta dari Jalan Bengawan Solo, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sementara itu, arus lalu lintas dari Jalan Anggrek menuju Stasiun Jember terpantau relatif lengang, sehingga kendaraan dapat melintas dengan lancar. Dan juga beberapa kali dari Jalan TB Sudirman Matrang menuju Alun-Alun Jember terdapat dua ambulans beberapa kali melintas. Jadi buat kamu Sobat K yang sedang berkendara, patuhi rambu lalu lintas dan jaga jarak aman. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 SMP 2 Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang mengabarkan kondisi trafik di Simpang 4 SMPN 2 Jember yang terpantau lancar ya kondisinya di sore hari ini. Tetapi kamu juga tetap harus berhati-hati walaupun tidak terlalu ramai, jangan buat kebut-kebutan ya, nyantai aja yang penting sampai ke tempat tujuan. Nanti kita akan bergabung lagi bersama dengan Sobat Reza untuk membagikan informasinya dalam traffic report. Jadi untuk kamu yang mau share informasi terkini, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.

0: banget loh rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Perekonomian di wilayah Sekar Kijang yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang mencatat kinerja positif pada triwulan pertama 2026. Jember menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,35%, disusul Banyuwangi 6,14%, sementara Lumajang tumbuh 5,89%, Situbondo 5,50%, dan Bondowoso 5,42%. Capaian ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%. Kepala OJK Jember, Aris Budiman, mengatakan pertumbuhan tersebut didorong sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Kondisi ini juga diikuti stabilitas sektor jasa keuangan yang tetap terjaga, serta pertumbuhan intermediasi keuangan yang positif. OJK pun berkomitmen terus memperkuat pengawasan dan mendorong lembaga jasa keuangan agar semakin optimal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengklaim peningkatan kasus HIV beriringan dengan optimalisasi layanan VCT. Dr. Husnul merinci, sampai dengan Mei 2026 ada sebanyak 186 dari 10.837 orang yang mengikuti VCT terindikasi terpapar HIV. Dinas Kesehatan Kota Malang memastikan sekarang ini sudah meminta 40 fasilitas kesehatan dan mengintensifkan penyaluran informasi untuk masyarakat yang sudah melakukan VCT.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan, sebanyak sekitar 385 calon jemaah mengikuti sosialisasi estimasi keberangkatan Haji 1448 Hijriah 2027 mulai mendapat pembekalan dari Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun. Kepala Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiyah, bilang sosialisasi tersebut difokuskan pada persiapan sejak dini, terutama menyangkut administrasi, pengurusan paspor, dan kesiapan fisik calon jemaah. Dengan persiapan lebih dini, calon jemaah diharap telah memenuhi berbagai persyaratan ketika tahapan tersebut dibuka. Dari 385 orang yang diundang masih berstatus jemaah estimasi. Artinya belum seluruhnya dipastikan berangkat pada 2027 karena sebagian berpotensi juga masih bisa masuk dalam keberangkatan 2028 setelah proses verifikasi dan penetapan kuota.
4: Selanjutnya, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Jumhur Hidayat Menteri Lingkungan Hidup mendukung pemanfaatan teknologi kompos tercepat yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya untuk mengolah limbah makanan dan limbah cair dari program MBG. Teknologi itu solusi pengelolaan food waste yang dihasilkan dapur MBG. Koordinasi dengan dapur MBG supaya kompos terinovasi ITS bisa diterapkan lebih luas. Timbunan limbah dapur berkurang, mendorong pengelolaan sampah ramah lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music。
1: Kita kembali untuk update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah berada di Simpang 4 Bayangkara ya Sobat K. Dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Reza.
3: Selamat sore, Sobat Raviana.
1: Silahkan informasinya.
3: Terima kasih, Sobat Raviana. Selamat sore, Sobat K. Kembali dengan saya, Reza Nasution. Melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4, Kopi Kakao, Bayangkara. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan Nusa Indah, Jalan PB Sudirman menuju Patrang, serta Jalan PB Sudirman menuju Alun-Alun Jember dalam kondisi ramai lancar. Sementara itu, arus kendaraan dari Jalan Veteran terpantau relatif lengang, sehingga lalu lintas masih bergerak dengan baik. Untuk kondisi cuaca di sekitar lokasi saat ini masih cukup terang. Akan tetapi, arah alun-alun Kota Jember, langit mulai tampak mendung. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor sudah terlihat mengenakan jas hujan. Bagi kamu sobatku yang sedang berkendara, tetap berhati-hati dan siapkan perlengkapan berkendara, terutama jas hujan bagi pengendara sepeda motor. Dan juga bagi pengendara mobil dan kendaraan sejenisnya, pastikan wiper berfungsi dengan baik agar pandangan tetap jelas apabila hujan turun. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 Kopi Kakao Bayangkara Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan kondisi traffic di Simpang 4 Bayangkara yang nampaknya kondisi cuaca sudah mulai gerimis ya, jadi pakai aja alat pelindung hujannya. Kondisi traffic ramai lancar, jadi hati-hati selalu yang OTW, terutama yang mau ke arah Simpang 4 Bayangkara. Terima kasih untuk informasinya Sobat Reza Nasution dan selamat untuk bertugas kembali. Begitupun tadi ada Sobat Yuke yang bergabung di saluran WhatsApp. Ini nampaknya kondisi traffic di daerah Jalan Gajah Mada, daerah Kaliwates ya. Ini Sobat Yuke tadi mengabarkan bahwa di area sana sudah mulai hujan. Oh, ini OTW di daerah Jalan Roksi. Ini yang mau ke Roksi ya, dan sekitarnya mau Roksi, kemudian juga yang mau ke arah Mangli, ini lebih baik untuk dipakai alat pelindung hujannya karena nampaknya dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Yuke tadi sudah turun hujan. Kalau di lingkar kampus, di wilayah kampus ini masih mendung Sobat K, OTW turun hujan. Jadi siap-siap aja yang mau ke arah kota untuk dibawa alat pelindung hujannya. Jadi sewaktu-waktu turun hujan bisa dipakai. Karena hujannya nggak merata ya, hujan lokal Sobat K. Jadi nggak bisa diperkirakan mana wilayah yang kering, yang masih cerah atau masih hujan, jadi dibawa aja alat pelindung hujannya.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 99.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kita bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat K. Udah OTW di jam 5 sore ya. Nampaknya sudah mulai gelap nih kondisi cuaca di malam, di sore hari ini. Dah, sambil menunggu waktu bersantai kamu dan waktu istirahat kamu, kita akan bahas terkait dengan DPRD Kabupaten Jember yang menyoroti 4 isu krusial KUAPAS 2027, mulai gaji P3K hingga insentif pajak. Dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, meminta pemerintah Kabupaten Jember memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2027. Sejumlah program yang dinilai mendesak diharapkan mendapat alokasi anggaran yang memadai. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, dalam penyampaian pandangan fraksi pada Selasa 28 Juli mengusulkan 4 program prioritas yang perlu menjadi perhatian tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Usulan pertama, berkaitan dengan kesejahteraan 8.300 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K parwaktu. Menurut Widarto, masih ditemukan pegawai yang menerima honor di bawah 1 juta rupiah per bulannya. Dan ia meminta pemerintah daerah memastikan penghasilan P3K paruh waktu tidak berada di bawah angka tersebut agar tidak menambah angka kemiskinan akibat rendahnya pendapatan aparatur. Sorotan kedua ditujukan pada penanganan sampah. Widarto menilai Pemkab Jember perlu menyiapkan anggaran yang lebih serius untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah, menyusul masih rendahnya penilaian Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Jember pada 2025. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung sekaligus memperkuat edukasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah organik. Prioritas ketiga adalah pembangunan infrastruktur desa. Menurutnya, berkurangnya alokasi dana desa harus diimbangi dengan peran APBD 2027 melalui peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan agar kondisi jalan dan fasilitas umum desa tidak semakin tertinggal. Selain itu, Widarto juga mendorong pemberian insentif pajak bagi masyarakat kategori desil 1 serta keringanan pajak bumi dan bangunan untuk lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kebijakan tersebut dinilai dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung keberhasilan dari sektor pertanian. Dengan proyeksi APBD Jember 2027 mencapai 4,5 triliun rupiah, Widarto berharap keempat usulan tersebut dapat diakomodasi sehingga kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini rancangan KUA PPAS APBD 2027 masih dalam tahap pembahasan oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD Jember bersama tim anggaran pemerintah daerah sebelum nantinya disepakati bersama pemerintah Kabupaten Jember.

0: 99.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di 102.9K Radio, masih barengan dengan Raviana Sobat KD. Sore hari ini udah di jam 17:13 ya, dan kita akan bergabung bersama dengan Sobat Toto untuk mengabarkan bagaimana dari program Bunga Desaku ya, yang saat ini berada di Tanggul Sobat K. Tentu saja dalam live report berikut ini.
2: Live report 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Toto.
3: Ya, selamat sore Sobat K. Saat ini saya sudah berada di Kecamatan Tanggul untuk kegiatan rangkaian Bunga Desaku, dan saya saat ini sudah berada bersama Bupati Fawaid. Izin Gus untuk live report sebentar Gus. Baik, selamat sore Gus Fawaid. Untuk langsung saja Gus, fokus utama pelaksanaan Bunga Desaku di Kecamatan Tanggul ini seperti apa?
4: Alhamdulillah, hari ini kita terus melaksanakan sosialisasi program-program prioritas pemerintah Kabupaten Jember. Termasuk tadi kita ketambahan, hari ini ada program prioritas tambahan, yaitu adalah home care. Bahkan kita juga turun ke bawah, dan kita akan terus mensosialisasikan dengan harapan ada masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan. Karena kalau satu program itu biasanya di awal masih perlu banyak perbaikan-perbaikan, sehingga saya berharap nanti program ini bisa jauh lebih baik lagi di dalam perjalanannya. Yang kedua, tadi kita bertemu dengan RT RW dan semuanya, dan intinya tadi selain sosialisasi, sempat saya sampaikan bahwa rakyat perlu didatangi pemimpinnya, rakyat perlu disambangi pemimpinnya. Walaupun tidak ngomong panjang-panjang, tapi bisa tertawa bersama, bisa mengetahui keluh kesah masyarakat, bisa mengetahui masalah masyarakat sebetulnya, kondisi realnya di bawah seperti apa, masyarakat sudah bahagia dan senang. Apalagi kita bantu dengan program-program dan solusi-solusi yang lainnya.
3: Baik, dari hasil turun langsung ke lapangan hari ini Gus, tindak lanjut apa yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Jember bagi warga Tanggul khususnya?
4: Bagi warga Tanggul tadi bisa kelihatan bahwa sektor kesehatan yang saya sempat takziah di Tanggul itu ada yang belum tahu program kesehatan gratis. Maka sosialisasi ini perlu digenjot lagi, bukan cuma di wilayah perkotaan, karena yang banyak tahu masih baru wilayah kota, tapi juga perlu pelosok-pelosok.
3: Baik, terima kasih Gus Fawaid atas waktunya. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Bunga Desaku Kecamatan Tanggul berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dan demikian laporan langsung dari kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Tanggul. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Toto yang melaporkan langsung dari rangkaian kegiatan Bunga Desaku yang berada di Tanggul ya hari ini Sobat K, di mana dari Bupati Jember Muhammad Fawaid turun langsung untuk mengetahui bagaimana keluh kesah, kemudian juga dari banyaknya masukan dan juga dari banyaknya keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat, terutama dari masyarakat Tanggul. Tadi juga terkait dengan home care ya, sehingga dari pemerintah Kabupaten Jember juga ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi justru hadir lebih dekat, mengetuk pintu rumah mereka yang paling membutuhkan. Dengan begitu, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, layak, dan berkesinambungan. K-K-K-Radio.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: Putri Dahlia dan Yuji, Out Love, baru saja diputarkan di malam hari ini ya Sobat K. Tentu saja masih di K Perspektif dan nanti juga masih ada Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya Sobat K. Nah sambil kita menunggu ya isis update bersama dengan Sobat Reza, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. 102.9 K Radio. Dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Satip mendesak penghentian sementara proyek pavingisasi program pemerintah Provinsi Jawa Timur di sejumlah titik di Kecamatan Patrang. Desakan itu disampaikan setelah inspeksi mendadak pada Senin kemarin. Dalam sidang tersebut, Satip mengaku menerima informasi bahwa material paving diduga berasal dari perusahaan yang Sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI-nya telah dibekukan. Ia juga menyesalkan tidak adanya konsultan pengawas di lokasi proyek. Menurutnya, kondisi itu berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran spesifikasi pekerjaan dan Satip menegaskan proyek harus dihentikan apabila ditemukan ketebalan lapisan pasir tidak mencapai spesifikasi 5 cm atau terdapat pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan teknis. Ia menilai anggaran pemerintah tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejumlah sampel paving juga telah diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan kualitas material yang digunakan. Selain itu, Satip juga mengaku telah menghubungi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemprov Jatim, serta pejabat pembuat komitmen agar penghentian proyek pavingisasi di Kelurahan Kedawung, Kecamatan Patrang, proyek tersebut diduga menggunakan material paving yang tidak memiliki sertifikat SNI, sehingga dinilai berpotensi melanggar ketentuan. Lebih jauh, Satip mengatakan pengawasan tidak berhenti di dua lokasi tersebut. Satip menegaskan, sidak akan dilakukan di seluruh titik proyek pavingisasi program Pemprov Jatim di wilayah Jember untuk memastikan seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Mika Tambayong dan Rai Putra, Jalan Tengah baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Kita akan bergeser informasi di jam 6 pagi ini Sobat K. Dari JRCS Jepang dan PMI saat ini memasang penunjuk jalur evakuasi tsunami di pesisir Jember. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember bersama Japan Red Cross Society atau JRCS memasang 39 papan penunjuk jalur evakuasi tsunami di kawasan pesisir selatan Jember pada Senin 27 Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana tsunami melalui program Strengthening Community Resilience atau SCR. Kapan jalur evakuasi dipasang di tiga desa rawan bencana, yaitu di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan di Kecamatan Puger, serta Desa Kepanjen, Desa Gumuk Mas, seluruh papan diarahkan mengarahkan warga, maksud saya, dari kawasan pantai menuju lokasi yang lebih aman atau titik kumpul atau assembly point apabila terjadi tsunami. Pemasangan melibatkan relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT dari ketiga desa Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan bahwa keberadaan papan penunjuk diharapkan dapat membantu warga bergerak lebih cepat dan terarah menuju lokasi aman ketika kondisi darurat terjadi. Selain papan informasi, jalur evakuasi juga menjadi bagian upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Ia menilai keterlibatan aktif relawan SIBAT menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya mitigasi di wilayah yang memiliki potensi bencana. Dengan pemasangan 39 papan jalur evakuasi tersebut, pihaknya berharap kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di kawasan pesisir selatan terus meningkat sehingga risiko korban dapat terjadi bencana dapat diminimalkan.

0: Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana di malam hari ini. Dan kita kembali untuk menyapa Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat malam Sobat Reza.
1: Selamat malam Sobat Raviana.
0: Sudah makan malam belum?
1: Sudah pastinya.
0: Sudah ya. Yeah. Ayo Sobat K, yang belum makan malam sudah waktunya buat makan malam. Kalau aku sih memang belum makan malam ya, tapi gak tahu kenapa. Kalau aku tuh, kalau makan itu pasti ada setelah makan cemilan gitu. Tapi kalau sudah pasti gitu. Tapi kalau cemilannya tuh udah gak banyak, kenyang gitu ya. Itu biasanya malah ngemil terus. Waduh, lupa makannya gitu.
1: Jangan sampai Sobat Kei ya, jangan niru
0: jangan
1: ya.
0: Jangan sampai ya Sobat Kei, harus makan. 4 sehat 5 sempurna itu harus ada di piring kamu ya.
1: Betul.
0: Itu sangat penting sekali. Nah, Sobat Reza, nampaknya ada beberapa informasi yang akan disampaikan di malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Informasinya apa aja nih?
1: Yang pertama terkait PMI Jember memperkuat mitigasi tsunami di pesisir selatan. Dan yang kedua terkait evakuasi jenazah.
0: Baik, informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: PMI Kabupaten Jember bersama Japan Red Cross Society memasang 39 papal jalur evakuasi tsunami di Desa Puger Kulon, Puger Wetan, dan Kepanjen pada Senin 27 Juli 2026. Pemasangan dilakukan melalui program SCR untuk membantu masyarakat pesisir menuju titik aman saat terjadi tsunami. Kegiatan ini juga melibatkan relawan SIBAT sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi resiko bencana. Beralih ke berita berikutnya, seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di sebuah pondok kebun kopi di Kecamatan Ijen, Bondowoso pada Selasa 28 Juli 2026. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dan menduga korban merupakan ODGJ yang meninggal karena sebab non-kriminal. Hingga kini identitas korban belum diketahui dan penyelidikan masih berlangsung. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang!

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengungkapkan kasus penyakit tidak menular PTM di wilayahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Koordinator Program Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napsah, Dinkes Pamekasan Haji Rofiki mengatakan, PTM merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, namun membutuhkan penanganan jangka panjang sehingga menguras biaya, tenaga, dan waktu pasien maupun keluarganya. Dinkes mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam setahun.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Zeviarani. Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jasa kelautan, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpolairut Polresta Banyuwangi mengimbau para nelayan, operator kapal hingga pengelola wisata bahari untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan. Satpolairut Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di perairan selama musim angin timur. Kasatpolairut Polresta Banyuwangi, Kompol Muhammad Wahyudi, menegaskan agar para pengguna jasa transportasi laut dan masyarakat pesisir mematuhi seluruh panduan keselamatan demi mengantisipasi resiko cuaca ekstrim.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Penyaluran dana desa tahap 2 di Bojonegoro masih berjalan. Hingga akhir pekan kemarin, baru 130 desa berhasil mencairkan anggaran, sementara 223 desa lainnya belum mengajukan pencairan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bojonegoro Joko Lukito mengatakan, progres penyaluran dana desa tahap 2 masih terus berlanjut. Selain 130 desa yang telah menerima pencairan, terdapat puluhan desa yang masih berada pada berbagai tahapan administrasi.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya.

0: 99.9K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom untuk kembali memberikan informasinya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta pemerintah Kabupaten Jember memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan KUA PPAS APBD 2027. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, dalam penyampaian pandangan fraksi pada Selasa 28 Juli 2026 mengusulkan 4 program prioritas yang perlu menjadi perhatian tim anggaran pemerintah daerah. Usulan yang disampaikan meliputi peningkatan kesejahteraan P3K paruh waktu, penguatan pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberian intensif pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor pertanian. Beralih ke berita berikutnya, tim futsal Indonesia mengawali World Cup Football Championship 2026 di Perlis, Malaysia dengan meraih 2 medali emas dan 1 perak. AA Sunarji, Ketua Umum Indonesia Football Association, pada Senin 27 Juli 2026 mengapresiasi performa para atlet yang tampil solid di level dunia. Emas diraih dari nomor fairway men's team dan fairway women's double. Sementara 1 medali perak juga dipastikan dari final sesama atlet Indonesia. Hasil ini membuka peluang tambahan medali dari nomor pertandingan yang masih berlangsung. Sobat K, kita harus turut bangga bahwa ada yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia mewakili kita semua. Mari kita doakan selalu bahwa Indonesia bisa lebih baik dari sisi apapun. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang ada di Newsroom ya, untuk berbagi informasinya di malam hari ini. Kita akan bergeser ke WhatsApp Sobat K. Ada Sobat Rahma, ini yang mengabarkan kondisi cuaca di Mangli saat ini gerimis ya Sobat K. Nah, untuk informasinya yang mau ke daerah Mangli dan sekitarnya bisa untuk dibawa alat pelindung hujannya karena sewaktu-waktu bisa turun hujan dipakai gitu ya Sobat K. Karena walaupun kita udah mulai ke puncak musim kemarau, tapi entah beberapa hari ini intensitas hujan mulai tinggi ya Sobat, jadi tetap hati-hati selalu. Dan semoga yang lagi siaran tetap semangat, sehat selalu dan rezekinya berkah barokah, amin. Terima kasih ya untuk informasi dan juga doa-doanya Sobat Rahma, semangat selalu untuk kamu. Dan yang malam hari ini masih mau bergabung di 102,9, masih boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Inilah Headline News. Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak maupun LPG bersubsidi dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden. Usai menggelar rapat dengan Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin pasokan energi nasional saat ini tetap berada di atas standar minimum meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah terus bergejolak. Untuk itu, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Bahlil mengungkapkan arahan khusus Presiden agar alokasi BBM bagi para nelayan diperhatikan secara optimal untuk menunjang aktivitas perekonomian di pesisir. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan penataan tata kelola pertambangan juga terus didorong untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal negara di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.
2: Stok BBM kita dan crude insya Allah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi. Dan beberapa hal penting yang Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usaha.
1: Hari Selasa 28 Juli, Kejaksaan Agung memeriksa 7 orang saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung mengungkapkan tim 9 Kejagung memeriksa 7 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh saksi diperiksa terkait dengan temuan 74 kg emas dan uang tunai ratusan miliar dari rumah Febri. Seluruh saksi hadir terdiri atas 3 orang pihak swasta dan 4 orang anggota kepolisian. Kejagung belum menjelaskan lebih detail mengenai materi pemeriksaan terhadap para saksi, namun pihak Kejagung menyatakan pemeriksaan ini untuk memperkuat pembuktian perkara. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan Febri sebagai tersangka dan Febri langsung ditahan di rutan KPK.
3: Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya.
1: Sesaat lagi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Ismail Baghe menyebut Iran tidak akan berunding lagi dengan
4: akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hot News.
1: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Jember resmi memiliki kepengurusan baru. Sebanyak 25 pengurus KORMI Jember pada masa bakti 2025 hingga 2030 dilantik dan dilakukan oleh Ketua Umum KORMI Jawa Timur yakni Debi Sisila Samoa di Pendopo Kabupaten Jember pada Senin 27 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi awal penguatan gerakan olahraga masyarakat di Kabupaten Jember melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, induk organisasi olahraga masyarakat dan berbagai komunitas. Ketua KORMI Jember, Tri Basuki, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru. Ia juga menegaskan KORMI akan memperluas budaya olahraga hingga ke tingkat desa melalui pembentukan kampung olahraga atau desa olahraga. Selain itu, setiap kecamatan didorong memiliki kegiatan olahraga masyarakat secara rutin agar gaya hidup sehat semakin membudaya. Tidak hanya itu, KORMI Jember juga akan memperkuat pembinaan terhadap seluruh induk organisasi olahraga untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan gerakan olahraga masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum KORMI Jawa Timur, Debi Sisila Samoa, menegaskan pelantikan pengurus merupakan bagian dari upaya mensukseskan Program Nasional Gerakan Indonesia Aktif. Program tersebut mengajak masyarakat membiasakan diri bergerak aktif sedikitnya 30 menit setiap hari sebagai langkah mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Debi juga mendorong KORMI Jember memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, memperluas pembudayaan olahraga hingga ke desa dan kecamatan, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan pemerintah Kabupaten Jember siap berkolaborasi dengan KORMI. Menurutnya, setiap program harus memberikan manfaat nyata, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat, mendorong prestasi olahraga, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui berbagai kegiatan olahraga masyarakat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Perspektif dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom siap untuk berbagi informasinya di malam hari ini, tentu saja dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Kemenangan atas Persija modal bangun kepercayaan diri bek Persebaya Surabaya, Risto Mitreski, menilai kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdana Piala Presiden pada Senin 27 Juli 2026 dan menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim. Meski begitu, ia menegaskan Persebaya masih berada dalam tahap persiapan sehingga fokus utama tim saat ini adalah terus memperbaiki performa dan kekompakan. Beralih ke berita berikutnya, Timnas Indonesia mengawali perjuangannya di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja. Hal itu di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026. Michelle Liebeker menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick pada laga debutnya bersama skuad Garuda. Hasil ini menempatkan Indonesia dalam posisi positif untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup. Sobat K, apakah kemenangan besar ini menjadi tanda kebangkitan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman? Dan seberapa yakin kamu yakin Indonesia lolos sampai final Piala AFF 2026? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai,

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif. Kita akan bergeser ke informasi dari Hot News ya. Di mana di sebuah rumah sederhana di Dusun Kerajaan Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, dua lansia bersaudara menjalani hari-hari mereka hanya dengan saling menemani, yaitu Sumirus 76 tahun dan Rubiah 80 tahun, hidup sebatang kara tanpa keluarga yang merawat secara langsung. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Di sebuah rumah sederhana di Dusun Kerajaan, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, dua lansia bersaudara menjalani hari-hari mereka hanya dengan saling menemani, yaitu Sumirus berusia 76 tahun dan Rubiah berusia 80 tahun, hidup sebatang kara tanpa keluarga yang merawat secara langsung. Kisah itu menjadi salah satu tujuan Bupati Jember Muhammad Fawaid saat menggelar rangkaian program Bunga Desaku di Kecamatan Tanggul Selasa 28 Juli 2026. Didampingi Dinas Sosial serta Tenaga Kesehatan, Bupati mendatangi kediaman kedua lansia untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sekaligus memberikan layanan home care. Di dalam rumah yang sederhana itu, petugas memeriksa kesehatan Sumirus dan Rubiah secara langsung. Pemeriksaan menjadi langkah awal untuk mengetahui kebutuhan medis keduanya sehingga penanganan kelanjutan dapat dilakukan secara tepat. Bupati Muhammad Fawaid menegaskan, pelayanan tidak berhenti pada kunjungan hari itu saja. Pemerintah desa bersama pendamping kesehatan akan terus mendampingi kedua lansia agar memperoleh layanan kesehatan dan bantuan yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Kunjungan tersebut menjadi gambaran nyata pelaksanaan program home care yang baru diluncurkan pemerintah Kabupaten Jember pada akhir pekan.

0: lalu. Program ini dirancang untuk menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah bagi masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, terutama warga kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, serta ibu hamil yang berisiko tinggi. Melalui home care, pemerintah Kabupaten Jember ingin memastikan pelayanan kesehatan tidak hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi justru hadir lebih dekat, mengetuk pintu rumah mereka yang paling membutuhkan. Dengan begitu, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, layak, dan berkesinambungan.
1: Dan itu akan dilakukan setiap bulan. Yang datang adalah nakes, nanti diperiksa kesehatannya dengan pemeriksaan dasar. Kalau butuh konsultasi dokter, nanti akan di video call-kan atau telemedicine. Obatnya akan dikirim dari rumah sakit atau puskesmas. Kalau butuh rujukan, kita akan rujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, harapan saya adalah ketika ada lansia tunggal, ada yang tidak punya keluarga, kalau mereka tidak kita pantau sakitnya, mereka harus menunggu kepada siapa.

Sobat K, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raviana pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikutan pamit ya Sobat K. Terima kasih banyak, besok K Perspektif kembali untuk menemani kamu di jam 6 pagi sampai jam 8 malam dengan berbagai informasi yang terupdate ya Sobat K. Terima kasih tadi yang sudah bergabung, ada Sobat Rahma, kemudian juga ada Sobat Kevin, Sobat Yuke, Sobat Imawati, kemudian banyak sekali Sobat K yang bergabung di pagi hingga malam hari. Terima kasih banyak. Raviana pamit ya Sobat K. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: woman.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hey Radio,

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 ini tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu bareng dengan Raffiana ya, sampai jam 12 siang nanti. Dan juga ada Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Jadi bareng-bareng ya, gak kesepian. Raffiana ditemani dengan Sobat Eri dan juga Sobat K yang selalu setia mendengarkan 102,9 dengan berbagai kabar-kabarnya. Ditunggu ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio kalau ada informasi penting di 0811 378 1029. Tentu saja di K Perspektif nanti kita akan ngobrol terkait dengan isu-isu, kemudian juga berbagai berita yang lagi happening di Kabupaten Jember maupun informasi nasional maupun internasional. Kita akan bahas Sobat K. Jadi nantinya kamu bisa banget untuk share aja kalau mungkin ada beberapa informasi-informasi yang miss atau informasi penting, juga boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029.

Satu single dari Alan Walker, This Thing Within Me, menjadi lagu pembuka di Key Perspektif pagi hari ini ya Sobat Key, ditemani dengan cahaya matahari yang sudah mulai nampak dan juga kondisi udara yang sangat dingin. Semoga tetap untuk memberikan semangat untuk kamu menjalani hari ya Sobat Key, sambil dengerin 102,9 biar lebih good mood juga nih Sobat Key. Mungkin yang lagi siap-siap pagi sarapan atau sambil olahraga di pagi hari ini, atau yang lagi masak ya, kemudian juga yang sudah mulai nyiapin buat bekal-bekal, bekal anaknya, suaminya, ini terutama untuk ibu rumah tangga yang udah mulai sibuk banget dari pagi tadi buat masak-masak. Semangat selalu apapun aktivitasnya, semoga diperlancar Sobat Key. Nah di pagi hari ini kita awali informasi pertama terkait dengan perakiraan cuaca di Jawa Timur ya Sobat Key, tanggal 29 Juli. Seperti kita tahu bahwa walaupun kita sudah mulai siap-siap untuk masuk ke puncak musim kemarau yang diperkirakan di bulan Agustus, tetapi beberapa hari ini ya, sekitar 3 hari ini atau 4 hari ini, intensitas hujan di Kabupaten Jember ini cukup meningkat Sobat Key. Bahkan di hari Sabtu kemarin dan hari Minggu ya, dari sore hingga malam menjelang maghrib gitu, itu hujannya deres banget. Dan itu sederes-deresnya menurutku yang paling deres di bulan Juli ini. Selama musim kemarau itu yang paling deres. Saat itu masuk di sore hari, habis asar tuh mendungnya pekat banget, dan akhirnya hujan sampai dengan habis maghrib. Nah habis maghrib itu masih kayak gerimis-gerimis gitu ya, sampai isak gitu ya Sobat Key. Itu lumayan Sobat, deres banget. Mungkin di beberapa kawasan ada yang mengabarkan gak hujan, ada yang juga turun hujan dan lain sebagainya. Jadi di Kabupaten Jember pun juga gak merata ya Sobat Key kondisi cuaca. Kadang ada yang hujan, kadang enggak. Beda kawasan aja, beda jalan, itu biasanya gak sama. Saat aku berangkat kemarin kalau gak salah di hari Senin, nah itu di jalan Jawa gak hujan dan masih gerimis, tapi masuk ke Kalimantan dan Danau Toba udah hujan, bahkan agak deres ya, intensitasnya sedang. Jadi tetap untuk dijaga kesehatannya dan siap-siap aja untuk selalu membawa alat pelindung hujan, terutama untuk yang selalu mobilitas di lapangan, yang sering naik motor, sering bepergian, itu harus dibawa ya Sobat Key. Nah Sobat, berkaitan dengan cuaca ya, kita akan menyimak satu informasi dari BMKG nih Sobat Key. Per Rabu 29 Juli hari ini, ini terkait dengan perakiraan cuaca di Jawa Timur, di mana sebagian wilayah masih ada potensi hujan ringan ya Sobat. Nah, meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang terjadi pada pagi hingga sore di sejumlah daerah. Berdasarkan perakiraan cuaca, kondisi cerah berawan diperkirakan berlangsung sejak pagi, tetapi terdapat peluang hujan ringan di beberapa wilayah sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan tetap menyiapkan perlengkapan antisipasi hujan. Memasuki malam hari, cuaca di Jawa Timur masih cerah berawan. BMKG juga memperkirakan adanya potensi kabut atau asap di sejumlah lokasi yang dapat mempengaruhi jarak pandang, terutama pada wilayah tertentu. BMKG juga mencatat suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 12 hingga 34 derajat Celcius. Sementara di tingkat kelembapan udara diperkirakan berada di rentang 42 hingga 100%. Terkait dengan perakiraan cuaca daratan, BMKG Maritim Tanjung Perak merilis perakiraan kondisi cuaca maritim yang berlaku pada hari ini di jam 7 pagi selama 24 jam. Di mana di wilayah Laut Jawa Timur, bagian timur ya, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dominan dari timur berkecepatan maksimum 25 knot dan sekitar 50 km per jam. Yang diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,5 meter, ini tinggi gelombangnya. Sementara di Selat Madura, kondisi cuaca juga diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk perkiraan gelombang berkisaran di 0,5 hingga 1,2 meter. Adapun perairan selatan Jawa Timur, ini termasuk yang berada di Kabupaten Jember, di mana
angin dari arah timur berpotensi mencapai kecepatan 28 knot atau sekitar 52 km dengan tinggi gelombang sekitar 1,3 hingga 2,6 meter. Kondisi ini perlu diwaspadai oleh nelayan maupun operator transportasi laut yang beraktivitas di wilayah tersebut. Sehingga dari BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas di laut mengingat kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk kamu yang akan melakukan perjalanan, entah itu melakukan aktivitas jarak jauh ataupun yang mau melaut, kemudian juga nelayan dan operator transportasi laut lainnya, sering-sering untuk memantau kondisi cuaca di website resmi dari BMKG, karena di sana ada update-nya secara real time ya sobat. Jadi biar antisipasi saja. Begitupun dengan kamu yang akan melakukan perjalanan keluar kota dan lain sebagainya, itu juga sangat perlu, karena kondisi cuaca itu kan gak sama di setiap wilayah, dan ini juga mempengaruhi rute perjalanan kamu. Karena ada beberapa wilayah yang rutenya itu masuk ke daerah rawan bencana hidrometeorologis. Nah, sehingga kamu juga perlu untuk melihat perkiraan cuaca secara real time. Kita juga akan bantu Sobat K untuk update terbaru kondisi cuaca maupun kondisi di daerah Kabupaten Jember menyeluruh. Jadi kalau ada informasi terkait dengan update cuaca, boleh untuk kamu share. Ini juga penting banget ya untuk tambah-tambah kalau Sobat K yang akan melintas ke sana, sehingga kami juga bisa membantu bagaimana update cuacanya.

0: Satu single dari Lea Princey, Ingin Mencintai dan Dicintai, baru saja diputarkan ya. Sudah OTW di jam 6:30 nih Sobat K, kita akan menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri Alidavi yang saat ini sudah standby di Simpang 4 Jetos atau Jember Town Square dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raviana.
0: Silakan informasinya.
2: Selamat pagi Sobat K, dengan Eri Alidavi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang Square. Warga dari Simpang 4 Jember Town Square, saat ini kondisi lalu lintas masih lengang. Terjadi kepadatan pengendara dari Jalan Riau, Tidar, Jalan Kemurang, maupun Jalan Mastip. Pan cuaca terpantau dengan suhu berkisar 10 derajat Celcius. Ingatkan untuk Sobat yang lebih berhati-hati dan tetap semangat aktivitas. Keberlalu lintas dari Jember Town Square, saya Kalidavi,
0: baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Alidavi yang melaporkan di Simpang 4 Jetos. Kondisinya masih cukup lengang kondisi traffic di pagi hari ini. Jadi yang mau OTW buat berangkat kerja, berangkat sekolah atau nganterin anak, emang enak kalau berangkatnya lebih awal ya, untuk menghindari kepadatan. Biasanya tuh kelihatan kalau padat banget dan macet tuh biasanya udah di jam 6.30 sampai 6.45. Nah itu udah pasti Sobat K, itu rame banget. Jadi kalau nggak mau terjebak macet, emang enak kalau berangkatnya lebih awal ya Sobat. Jadi emang kondisinya masih cukup lengang, jadi beraktivitas juga aman. Tapi juga ada tim yang berangkatnya mepet jam masuk gitu ya, karena memanfaatkan istirahat di rumah dan memanfaatkan untuk melakukan aktivitas untuk olahraga. Jadi entar aja berangkatnya mepet jam masuk biar lebih efektif, biar langsung kerja. Kamu tim mana nih Sobat K, berangkat lebih awal atau berangkat mendekati jam masuk? Boleh untuk ini ya sharing-sharing. Kalau aku dulu sih lebih seneng tim yang agak mepet ya Sobat K. Bukan karena apa, karena memang saat sekolah kebanyakan dulu tuh sering mepet jam masuk sekolah. Bukan telat ya Sobat K, mungkin tinggal jeda 5 menit, ya maksimal 10 menit itu yang paling lama. Karena dulu pakai transportasi umum ya, naik bis gitu. Karena kebetulan rumah sama tempat sekolah agak jauh Sobat K. Jadi harus antri naik bis tuh pagi-pagi jam 6 udah nungguin bis. Tapi nyampainya di sekolah juga mepet Sobat. Jadi itu suatu menjadi salah satu hal yang ya menjadi nostalgia kalau diingat. Tapi emang kalau berangkatnya lebih pagi itu lebih enak, lebih nyantai ya Sobat K, biar gak buru-buru juga. Jadi saat beraktivitas gak buru-buru dan juga nyampe di tempat tujuan juga kondisinya lagi tenang, good mood, tinggal menunggu jam masuk aja.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sound of Knowledge.
1: Kita kembali untuk menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri Ali Davi di Traffic Report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Eri.
3: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang Jarwo.
3: Selamat pagi Sobat K, dengan Eri Ali Davi kembali akan mengabarkan informasi arus dari Simpang Liga Jarwo. Mengabarkan dari Simpang Liga Jarwo, kondisi lalu lintas saat ini mulai terpantau ada kendaraan 2 maupun roda 4 melintas dari jalan Muhammad Patrang Masrip dan dari Sudirman. Dari lokasi saat ini terdapat 10

0: Lalu ya, untuk yang mau melakukan perjalanan, nampaknya tadi juga di Jalan Danau Toba lumayan padat, didominasi oleh pengendara roda 2, anak-anak sekolah, orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah juga, jadi lumayan padat. Hati-hati selalu, jangan lupa gunakan helm. Banyak sekali tadi melintas pengendara yang tadi tidak menggunakan helm, jadi tetap untuk dipakai helmnya. Instrumen terpenting untuk pengendara roda 2 dan juga dipasang seat belt-nya ya, Sobat K, untuk pengendara roda 4. Nah, kita akan bergeser ke WhatsApp. Tadi ada Sobat Imawati yang juga bergabung di pagi hari ini. Kondisi cuaca di Puger pagi hari ini dingin, tapi kalau siang panas. Dan Puger hari ini juga tidak hujan. Terima kasih informasinya ya, Sobat Imawati. Nampaknya memang kondisi cuaca lagi cerah dan juga dingin di pagi hari ini. Dan dari Sobat Imawati ini juga memberikan informasi terkait dengan surat edaran tentang pemanfaatan SIPGN ya Sobat K, yang kemarin juga telah diteken oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono terkait dengan mendukung efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG, sehingga diperlukan data yang akurat, terintegrasi, dan real time sebagai dasar perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Jadi dari SPPG nantinya benar-benar pengelolaan anggaran itu juga harus benar-benar sesuai dengan yang diperuntukkan. Kemudian harus real time, terintegrasi, dan juga akurat. Dan jangan sampai SPPG-SPPG ini malah menggunakan komoditas-komoditas bersubsidi ya Sobat K, entah itu dari beras subsidi atau SPHP atau gas LPG 3 kg, itu kan subsidi ya Sobat K, nah itu tidak diperkenankan. Jadi kalau memang ketahuan nih ada SPPG yang menggunakan komoditas subsidi, itu nantinya pasti akan dikenakan sanksi. Jadi ini berkaitan dengan mendukung efisiensi anggaran terkait dengan program makan bergizi gratis. Nanti dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dari program MBG, diperlukan sistem informasi yang mampu mendukung pengelolaan operasional, pelaporan, kemudian monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan secara terintegrasi. Nah, sistem informasi pemenuhan gizi nasional atau SIPGN dikembangkan sebagai sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan data pelaksanaan program makan bergizi gratis mulai dari perencanaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, distribusi makanan, penerima manfaat, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi secara nasional, di mana sistem informasi pemenuhan gizi nasional atau SIPGN mendukung implementasi tata kelola interoperabilitas antar sistem serta penguatan kebijakan berbasis data dan penyelenggaraan program makan bergizi gratis tentunya. Nah, sejalan dengan upaya untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan program MBG, diperlukan satu sistem pencatatan dan pelaporan data untuk pemenuhan gizi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini tujuannya juga untuk menyeragamkan pelaksanaan pencatatan ya Sobat K, sehingga juga terkait dengan pengelolaan, pelaporan, operasional program makan bergizi gratis melalui sistem SIPGN. Sehingga nanti diharapkan mewujudkan pelaksanaan program MBG yang akurat, terintegrasi, dan juga dapat dipertanggungjawabkan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saya Glory Nata. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan sudah melakukan antisipasi terhadap sentimen pasar akibat mundurnya Gubernur Bank Indonesia. Menurut Purbaya, yang terpenting adalah menunjukkan kepada pasar bahwa kebijakan tetap solid di tengah isu tersebut.
2: Antisipasi sudah dilakukan sama KSSK?
3: Sudah, yang penting gini. Kita tunjukkan ke pasar bahwa kebijakan kita tetap solid dan pro growth dan pro stabilitas dan market friendly.
1: Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyebut pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara saat ini Destri Damayanti bukanlah orang baru di lingkungan KSSK. Dirinya yakin jika kekosongan posisi Gubernur BI masih bisa teratasi dengan baik oleh Destri Damayanti.
4: Terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama, bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI, jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya.
1: Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini pemirsa, tetaplah bersama kami, sesaat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
6: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana di pagi hari ini sobat. Kita akan beralih ke informasi, mengawali informasi di jam 7 pagi ya, dari PMI atau Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember bersama dengan Japan Red Cross Society memasang 39 papan penunjuk jalur evakuasi tsunami di kawasan pesisir selatan Jember pada Senin 27 Juli yang lalu. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana tsunami melalui program Strengthening Community Resilience atau SCR, di mana papan jalur evakuasi dipasang di tiga desa rawan bencana, yaitu desa Pugerkuang,